Karena penuh yang ruang sini teman terbaik kamu di jam 8. Masih di sepeda ya, teman Prodo masih bareng ini juga. Jadi selain ini kita bakal ngobrolin apa aja, pokoknya ditungguin aja. Aku juga nanti bakal ada info traffic, so keep tuning di penuh yang ruang sini teman terbaik kamu.

0: modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
1: Idi, gokil-gokil bro, sumpah. Ini keren banget bro.
0: Pasti dong, keren.
1: Idi, selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren

Hey bro, you're masin, teman terbaik kamu, teman Prodo masih barengan sama hari ini. Baru ini kan tanggal 20 sih? Ini tanggal 2 Juni ya, teman Prodo. We just yang kemarin banget tuh baru hari lahir Pancasila gitu ya, teman Prodo. Tapi tahu enggak kamu ternyata hari ini juga banyak diperingati sama hari-hari tertentu. Tapi sebenarnya enggak yang begitu pasti familiar banget di kamu. Nanti kita bahas. Tapi sebelum itu, kayaknya aku mau lihat jalanan dulu. Kita ke info traffic dulu ya, teman Prodo. Di kalau Banjarmasin khususnya nih ya, karena RRI kan ada di kantornya ada di Banjarmasin ya. Jadi aku lebih ke Banjarmasin mungkin ya. Kita mulai dari jalan Lambung Mangkurat nih di depan Bank BI, which is di sini agak lengang dan aman aja sih ya, teman Prodo. Enggak terlalu macet tapi juga enggak terlalu sepi. Aman lah intinya, teman Prodo. Terus kalau yang deket-deket mungkin jalan raya, jembatan jalan raya. Oh, di sini juga mungkin kan udah jam segini kali ya, udah jam 8 udah pada sampai kantor atau baru pada berangkat pun enggak sebanyak itu. Karena rata-rata kan jam kerja orang masuk kan 7:30 dan lain-lainnya, teman Prodo. Jadi mungkin enggak termasuk jam-jam padat lah jam segini. Mungkin jam 7 tadi kalau aku baca info traffic lebih padat kali ya, teman Prodo. Terus kita lanjut ke simpang Hasan Basri. Ini Cemara ya. Kalian kalau tahu Cemara nih di daerah sini. Oh, di sini agak padat ternyata, teman Prodo. Mungkin karena daerah Kalitang itu daerah perkampus kali ya, daerah kuliah, sekolah juga, SMK 2, SMK 4. Jadi mungkin sedikit terpantau lebih padat daripada jalan lainnya. Mungkin karena titik stop dan stopnya di situ gitu, teman Prodo. Oh, bingung sih aku. Terus kita ke Ayani lagi nih, deket-deket. Di Palima nih, di U-turn TVRI. Di Palima ya, bukan di U-turnnya RRI, bukan. Ini terpantau lumayan padat juga, teman Prodo. Terus juga di simpang Ayani Interstate 3, which is deket RRI, itu juga terpantau padat merayap. Oke deh, mungkin di beberapa jalan lainnya nanti bisa kamu buat kalian yang mungkin lagi di jalan atau kayak, kak aku mau kasih tahu laporan nih jalan sini bla bla bla, boleh nanti chat aja atau WhatsApp aja ke 0815 111420, nanti aku kasih tahu. Oke.

Radio Purnomi Ruang Sin, teman terbaik kamu, teman Prodo, masih barengan sama hari ini. Buat kamu yang masih menikmati pagi hari ini dengan hanya bergulang-guling di kasur dan belum bekerja, teman Prodo, mungkin buat kamu, siapa tahu kan dari kalian semua nih, dari kalian nih ya teman Prodo, ada yang mungkin jam segini tuh belum kerja, entah shift siang, shift sore, atau malah libur, atau memang kerjanya tuh adalah tipe-tipe yang pekerja lepas, yang jamnya gak tentu terserah kita gitu, tapi kerjaan tetap dikerjain gitu. Nah, makanya mungkin aku perlu kalian juga tetap update, kalau di tanggal 2 Juni itu kan hari ini ya, hari Selasa teman Pro 2. Nah ternyata tuh ada beberapa momen penting, termasuk ada 4 momen penting. Yang pertama adalah hari lahir Tan Malaka. Hari lahir Tan Malaka merupakan salah satu hari penting yang diperingati di Indonesia, karena peringatan tersebut jatuh pada tanggal hari ini 2 Juni, dan pemilihan tanggal tersebut disesuaikan dengan tanggal kelahirannya katanya. Dan mengutip dari jurnal Petra Christian University dengan judul merepresentasikan secara visual Ibrahim Datuk Tan Malaka. Ibrahim Datuk Tan Malaka ini adalah salah satu tokoh nasional Indonesia, walaupun gak banyak yang kenal. Intinya sih dia ini adalah pahlawan yang satu merupakan orang pertama yang menulis tentang Republik Indonesia, which is good, kenapa dia dirayakan lah gitu teman Pro 2. Terus juga Hari Ibu Negara Nasional, which apa itu? Jadi katanya melansir dari National Today bahwa hari ini itu adalah Ibu, Hari Ibu Negara atau First Ladies Nasional, diperingati pada tanggal 2 Juni setiap tahunnya di Amerika. Oh, di Amerika. Dan peringatan ini tuh bertujuan untuk mengakui dan memuji peran unik yang dimainkan oleh para wanita berterkemuka Amerika dalam melayani bangsanya. Dan beberapa profesi mulai dari aktris, seniman, hingga cendekiawan dan aktivis diduduki pesannya oleh wanita yang telah memberikan kontribusi masing-masing. Peran yang diambil, para personalis ini banyak memberikan kontribusi besar dalam kemajuan politik negaranya. Wih, dirayakan ya, Ibu Negara. Menarik teman-teman Radio. Masih ada beberapa lagi, habis ini kita bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Informasiin, teman terbaik kamu.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Kita ke bazar yuk.
3: Emang lagi ada bazar apaan sih?
2: Itu, bazar produk lokal.
3: Hah, produk lokal?
2: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
3: Emang apa bedanya sama produk luar?
2: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
4: Kami bangga buatan Indonesia.

Pemirsa Ruang Sih, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah bahas tentang apa si tanggal 21 ini adalah hari peringatan lahirnya Tan Malaka sama Ibu Negara Nasional, yang satunya adalah Hari Republik Italia. Kalau udah aku belum ngomong kayak gini, berarti udah spesifik ya, ini buat Italia harinya, hari besarnya. Jadi Hari Republik Italia atau Festa della Repubblica dirayakan secara nasional di Italia pada tanggal 2 Juni. Dan hari bersejarah ini memperingati referendum institusional pada tahun 1946 ketika rakyat Italia diminta untuk memutuskan bentuk pemerintahan mereka setelah Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II dinyatakan berakhir, tepatnya tanggal 2 dan 3 Juni 1946, rakyat Italia itu dipanggil untuk memberikan suara dalam memilih bentuk pemerintahan di negaranya. Sebuah referendum diadakan untuk seluruh masyarakat Italia untuk menentukan apakah Italia akan tetap menjadi kerajaan atau berubah menjadi publik. Ini urusan dalamnya anak-anak Italia deh. Jadi kita gak harus dikecampur, yang penting kita tahu aja kalau mereka tiap hari ini tuh merayakan harinya. Kita dengerin aja ya teman-teman. Ini adalah Lomba Sihir 4 Lebih Tinggi menemani pagi kamu.

0: Saya Haji Muhammad Jamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada yang ngerti bola? Testimoni Piala Dunianya tokoh? Ballcast, podcast sepak bola, Deep Talk, Piala Dunia di mata tokoh atau pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

Rewel Wasin, teman terbaik kamu, teman berdua masih barengan sama hari ini. Satu lagi nih hari yang ada di tanggal 21 yaitu Hari Ayam Rotisserie Nasional. Di mana katanya Hari Ayam ini juga jatuh pada tanggal 2 Juni pada hari ini dimaksudkan untuk merayakan kelezatan. Waduh, kelezatan aja dirayakan dan kelembutan ayam yang diperoleh melalui proses memasak dengan cara dipanggang lambat. Makanan satu ini dikenal memiliki banyak manfaat keseharian atau kesehatan, meskipun banyak yang mengira bahwa ayam rotisserie ini adalah sesuatu yang baru, namun sebenarnya enggak. Karena praktik memasak ayam panggang sebenarnya sudah ada sejak tahun 1300, dan selain itu, manfaat kesehatannya tuh sangat banyak sehingga popularitasnya semakin meningkat. Bayangin, ayam enak aja dirayain, masa kamu enggak dirayain, teman-teman?

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Gaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
2: Anak muda zaman sekarang

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Bro, yang rumah sini teman terbaik kamu habis ini banget MMA nih bakal ngobrol moderasi beragama. Stay tuning di Bro yang rumah sini, jangan kemana-mana ya teman Pro 2 di pagi hari ini di Spada di T-Zone.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Wirmansin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 9 ya, teman Pro 2. Saatnya moderasi beragama. Kita bakalan bahas apa pagi hari ini, tentunya masih berkaitan dengan moderasi beragama. Tapi temanya tetap anak muda, teman Pro 2. Aku udah tahu mau bahas apa, teman Pro 2. Jadi nanti habis ini bakalan aku kasih tahu apa ya kira-kira yang kita bahas di moderasi beragama. Aku spill dulu deh, teman Pro 2. Temanya hari ini adalah belajar ikhlas di era serba pamer. Asik. Jadi kalau kalian mungkin tahu gitu ya, makanya kita harus tahu menjaga ketulusan dan berbuat baik di tengah budaya validasi dan juga media sosial. Habis ini nanti kita bahas, oke? Okay?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Stitches dari Shawn Mendes, teman pro 2 menemani kamu di pagi hari ini. Kita mulai di moderasi beragama. Tadi aku bilang kita bakalan bahas tentang belajar ikhlas di era serba pamer. Pernah gak sih kamu buka Instagram kamu nih atau TikTok, lalu kayak gak sadar ngecek berulang kali, duh berapa ya yang like, duh berapa ya yang komen, duh siapa aja yang lihat story. Nah kalau pernah, berarti kamu tuh sama kayak kebanyakan orang. Karena sebenarnya manusia tuh memang punya kebutuhan untuk dihargai atau validasi. Kita seneng ketika usaha kita diakui, dan kita seneng juga kalau karya kita tuh diapresiasi. Which is, kita seneng banget ketika kita keberadaan kita tuh dianggap penting, dan itu normal. Nah, validasi adalah kebutuhan dasar manusia, sudah pasti teman produa. Karena sejak kecil kita tuh udah terbiasa mendapat validasi. Misal, pas SD nih, pohon nilai bagus dipuji guru. Pas bantu orang tua, dapat ucapan terima kasih. Terus saat menang lomba, dapat penghargaan. Artinya itu kan kebutuhan untuk dihargai itu memang bagian dari manusia. Jadi kalau kamu ngerasa senang ketika diapresiasi itu bukan hal yang aneh dan salah gitu. Tapi masalah itu muncul ketika validasi menjadi tujuan utama. Bayangin deh teman produa, kalau seseorang itu membuat konten karena suka berbagi ilmu, lama-lama mulai fokus pada angka, berapa ya viewsnya, berapa ya likesnya, berapa ya followersnya. Akhirnya tuh jadi tujuannya tuh berubah, yang akhirnya yang awalnya share ilmu terus jadi bukan lagi berbagi, tapi jadinya haus validasi atau mencari pengakuan. Dan hal yang sama itu bisa terjadi dalam kebaikan. Misal ikut kegiatan sosial, jadi relawan, membantu orang lain. Nah awalnya tuh karena peduli, tapi lama-lama tuh muncul pikiran, kok gak ada yang tahu ya, kok gak ada yang apresiasi ya, kok gak ada yang upload kegiatan aku ya, padahal aku tujuan utama kebaikan adalah pujian. Kita akan mudah kecewa teman produa. Dan refleksinya adalah, coba tanya ke diri sendiri, kalau gak ada yang lihat, apakah kamu tetap mau melakukan hal baik itu? Pertanyaannya tuh sederhana aja Ti, tapi jawabannya seringkali gak mudah teman produa. Karena hubungannya dengan moderasi beragama sudah pasti, moderasi kan ngajarin keseimbangan ya, termasuk keseimbangan antara kebutuhan dihargai dan ketulusan hati. Kita tuh boleh senang diapresiasi, tapi jangan sampai hidup kita dikendalikan oleh penilaian orang lain. Mungkin tantangan terbesar anak muda hari ini bukan bagaimana menjadi terkenal, tapi bagaimana tetap tulus ketika semua hal bisa dipublikasikan.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi, penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.

Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Arini di pagi hari ini di Spada Teman Pro 2 ya. Ini kita masih bahas tentang moderasi beragama, tentang belajar ikhlas di era serba pamer. Kalau tadi kita bahas kenapa sih kita suka cari validasi, nah kalau di segmen 2 ini aku mau bahas lebih spesifik tentang pamer, inspirasi, atau kira-kira sekedar berbagi. Nah, pernah gak sih melihat postingan seseorang yang sedang berbagi makanan, membantu korban bencana, atau melakukan kegiatan sosial, lalu muncul dua komentar berbeda. Ada yang bilang, wah keren jadi inspirasi. Tapi ada juga yang bilang, ah caper doang gitu kan. Nah sebenarnya itu kira-kira yang mana ya menurut kamu yang benar? Karena gak semua yang diposting itu pamer sebenarnya. Kadang sebuah unggahan itu justru membawa dampak positif. Misal kampanye donor darah, penggalangan dana, aksi lingkungan, kegiatan sosial anak muda. Dan kalau gak dipublikasikan, mungkin banyak orang yang gak tahu. Tapi ada resiko yang perlu disadari sih, karena media sosial itu kan membuat kita terbiasa mempertontonkan banyak hal ya, mulai dari makanan, tempat nongkrong, ataupun aktivitas harian. Sampai akhirnya, kebaikan pun tuh kadang jadi kayak bias, dan bisa jadi bagian dari konten. Nah, disitulah pentingnya menjaga niat kita. Karena harus ada kayak what, tiga pertanyaan yang sebelum kita posting sesuatu tuh kita harus tahu gitu. Kira-kira ini bermanfaat gak ya? Kira-kira ini menginspirasi gak ya? Kira-kira aku tetap akan melakukan ini meskipun gak diposting gak ya? Kalau jawabannya iya, kemungkinan besar niat kita tuh masih ada di jalur yang benar. Tapi harus jujur gitu ya teman Pro 2. Nah, fenomena fear of missing out dalam kebaikan, which is FOMO, itu bahkan sekarang bisa jadi sebuah tren. Misal semua orang ikut challenge sosial, semua orang ikut kegiatan tertentu. FOMO yang kayak gini tuh sebenarnya FOMO yang gak apa-apa menurutku. Kadang kita ikut bukan karena peduli, tapi karena takut dianggap gak peduli. Itu juga perlu disadari. Noted ya teman Pro 2. Dan moderasi beragama tuh ngajarin kejujuran pada diri sendiri. Bukan soal dilihat atau tidak, tapi soal alasan mengapa kita ngelakuinnya. Karena yang paling tahu isi hati kita tuh ya kita sendiri gitu kan. Nah dan mungkin jangan sampai kita sibuk terlihat baik, tapi lupa benar-benar menjadi baik. 1, 2, 1, 2.

0: the next level.
1: Halo, kita dari
0: Never.
2: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
4: Jangan sampai ketinggalan.
1: Yeay.
5: Pro2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRIPro2Banjarmasin.
6: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro Banyar Masin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita sih berserah aja ya, teman Pro 2, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang teman Pro 2, kita tuh enggak ngerti apa yang ada terjadi di hidup kita nih, karena kita mungkin merasa kita ya enggak apa-apa, aman aja gitu, teman Pro 2. Nah, tapi ya buat kamu nih teman Pro 2, tahu enggak sih kalau misalkan ada suatu pelajaran yang terus relevan sepanjang zaman, yang mungkin itu adalah ikhlas namanya. Nah, karena ikhlas bukan suatu yang selesai dipelajari sekali, teman Pro 2, tapi suatu yang terus dilatih, terutama di zaman sekarang. Nah, ikhlas yang tidak sama dengan tidak boleh dikenal, banyak orang salah paham. Mereka tuh ngira kalau dikenal orang tuh berarti tidak ikhlas, padahal enggak gitu. Kita boleh dikenal, boleh diapresiasi, boleh mendapat penghargaan, yang penting penghargaan itu bukan tujuan utama. Nah, bahaya ketika hidup terlalu bergantung pada penilaian orang. Kalau hidup terlalu bergantung pada komentar orang, ya hari dipuji, happy. Besok dikritik, hancur. Hari ini viral, semangat. Besok sepi, kehilangan motivasi. Akhirnya kebahagiaan kita ditentukan orang lain. Padahal itu sangat melelahkan, Pro 2. Karena anak muda itu kan, anak muda dan budaya itu kan ada personal branding ya. Hari ini personal branding itu penting. Tapi jangan sampai seluruh hidup berubah menjadi panggung. Karena manusia itu tempat membutuhkan ruang pribadi. Ruang untuk berbuat baik tanpa kamera. Ruang untuk bertumbuh tanpa penonton. Kebaikan yang tidak terlihat tetap bernilai. Misal, membantu teman yang sedang kesulitan, mendengarkan curhatan seseorang, menemani anggota keluarga, mendoakan orang lain. Mungkin gak ada yang tahu, gak ada yang memuji, dan gak ada yang mengunggah, tapi bukan berarti gak berharga kan? Dan moderasi beragama dan ketulusan tuh salah satu esensi moderasi beragama adalah keseimbangan. Tidak berlebihan dalam mencari pengakuan, gak juga anti terhadap apresiasi. Tetap aktif berbuat baik, tetap rendah hati, tetap sadar bahwa nilai diri kita tidak ditentukan jumlah likes atau followers. Coba renungin deh teman Pro 2, kira-kira apa ya kebaikan yang paling sering kita lakukan? Mengapa ya kita melakukan ini? Apa ya yang kita masih akan melakukan, apa kita akan masih melakukannya jika gak ada yang lihat? Karena seringkali kualitas seseorang tuh terlihat bukan saat dia berada di depan banyak orang, tapi saat dia melakukan hal baik ketika tidak ada yang memperhatikan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Mas.
1: Hey bro, yang masih teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di moderasi beragama ya di pagi hari ini di T-Zone teman Pro 2 ya. Intinya di era media sosial, semua orang tuh bisa terlihat, tapi gak semua orang bisa tetap tulus. Maka semoga kita menjadi generasi yang tidak hanya membangun citra, tetapi juga membangun karakter. Karena pada akhirnya yang paling penting bukan seberapa banyak orang yang melihat kebaikan kita, melainkan seberapa tulus kita melakukannya. Baik teman Pro 2, nanti next sampai ketemu di moderasi beragama berikutnya ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Arini pamit, bye-bye.

0: Tepat pukul 10.03 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Prodo dikutip langsung dari Banjarbaru, di mana kelompok terbang BDJ-01 di Embarkasi Banjarmasin bersiap mengakhiri rangkaian ibadah haji dan kembali ke tanah air setelah menuntaskan puncak pelaksanaan haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Ketua Kloter BDJ-01 Haji Samsudin mengatakan seluruh jemaah yang tergabung dalam kloter tersebut saat ini berada dalam kondisi sehat dan telah kembali ke hotel masing-masing di Mekah usai menyelesaikan nafar sani. Yang menjelaskan setelah menyelesaikan rangkaian ibadah di Mina, para jemaah kembali menempati kamar hotel dan mulai melaksanakan tawaf ifadah secara bertahap. Menurutnya sekitar 30% jemaah telah melaksanakan tawaf ifadah secara mandiri sejak 29 Mei 2026 malam dan di tempat masing-masing.
1: Info Pro 2 FM.
0: Lanjut ke informasi berikutnya, dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi aset milik daerah. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan meresmikan Fraster Cafe di 33 di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel Banjarbaru. Dalam pelaksanaan harian, Sekretaris Daerah Kalsel Subhan Riomil mengatakan kehadiran kafe tersebut tidak hanya menjadi ruang terbuka dan tempat rekreasi bagi masyarakat maupun aparatur sipil negara, tapi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap PAD. Menurutnya, inovasi pemanfaatan aset daerah menjadi penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berlangsung pada 2026 sampai dengan 2027.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan informasi terakhir untuk pagi siang hari ini, dari puncak peringatan hari jadi ke-76 Kabupaten Kota Baru berlangsung meriah di lapangan Siring Laut Senin malam 1 Juni, di mana momen tersebut menjadi ajang refleksi atas capaian pembangunan sekaligus penguatan komitmen untuk mendorong kemajuan daerah. Perayaan yang mengusung tema Banuan Rakyat Kota Baru Hebat dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnuryadi Sulaiman bersama istri dengan Dr. Gigi Haji Eliana Trisnya Hasnuryadi. Kehadiran rombongan tersebut hangat masyarakat dan pemerintah daerah melalui penampilan hadrah serta tari mayang Kencana House Kota Baru. Dan dalam sambutannya, Haji Muhyiddin Hasnuryadi menyampaikan ucapan selamat dari Bapak Haji Muhyiddin kepada seluruh masyarakat Kota Baru dan mulai usia ke-76 tahun Kabupaten Kota Baru telah menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai sektor pengalaman. Yang mulai selengkapnya bisa langsung kamu akses di rr.id dan juga bisa langsung kamu dengarkan di RRID kita. Sekian Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

Di Pradio FM, teman-teman baik, teman-teman Pradio, request time untuk edisi Pradio Hitlist pagi menjelang siang kamu. Barang itu di santai siang, teman-teman Pradio. Aku langsung bacain yang udah masuk di WhatsApp kita, 0811531420 ya. Ada dari 0822 sekian-sekian, dari Struni Nurul yang request lagu Sabrina Leonor dengan Haha. Terus juga ada Zulia ya dari Jakarta, salam buat kakak penyiarnya katanya, dan The Angie seluruh Indonesia, tetap semangat dan selalu bahagia. Salam balik dan tetap semangat bahagia balik juga buat Zulia. Kita udah playlist ya untuk Remuk dari Angie Carvalho-nya, so check this out.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Di Prado FM, teman-teman baik, teman-teman Prado, dan masih bareng ada di Prado Hitlist. Silakan buat teman-teman Prado, udah aku putarin beberapa ya teman-teman yang udah masuk di WhatsApp kita. Anak, ada juga beberapa tadi yang request Sabrina Leonor dengan Haha udah diputerin. Lanjut, masih di WhatsApp ada Viba yang request lagu Perenggu dengan 33 kali. Check this out.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

di Prado FM, teman break sama teman Prado, dan masih bareng ada di Prado Hitlist untuk Request Time edisi kali ini. Udah ada Coldplay dengan Coloratura, teman-teman ya. Lanjut untuk requestan berikutnya ada dari Nur Haliza ya, yang katanya pengen dengerin lagu Cortis untuk Fashion. Udah kita tulis dan siap dibuterin. Terus juga ada dari Lara Purnamasari yang request Tata Janeta dengan Korbanmu. Dan juga dua lagu ini kita puterin sebelum nanti beralih ke jam 11 ya, tolong Prada, untuk request time lanjutannya di Prada Hitlist edisi kali ini.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Pro 2 FM, teman terbaik kamu tahu Pro 2, Tata Janeta dengan Korbanmu. Dan masih berada di Pro 2 Hitlist. Setelah ini kita bakal pantau ya, apakah live YouTube, apakah live TikTok ya teman Pro 2. Untuk request time ditunggu aja buat Pro 2 Hitlist-nya teman-teman. Tapi sebelum itu ada dari Avenged Sevenfold dulu, Axis menemani kamu di pagi menjelang siangnya teman Pro 2, untuk santai siang bareng sama Pro 2 FM. Dan masih bareng ada juga di santai siang.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Kamu masih bersama Pro 2,
1: teman

di Prado FM, teman-teman baik kamu tahu Prado dibuka untuk live TikToknya dengan Nikki Keeping Tabs ya. Kita lanjut untuk requestan berikutnya, ada dari Bubble yang request lagu Starving dari Hailee Steinfeld. Waduh, nostalgic banget nih teman-teman lagu-lagunya ya. Terus juga ada dari Dudi Dudi Damdam yang request lagu Takkan Terulang dari Vanessa Zidnoroni. Parulian, kita puterin untuk dua lagu pertama dulu, check this out.

Di Brada FM, teman terbaik kamu tahun Pra 2. Selamat pagi. Ya. Ditunggu ya teman-teman. Soalnya kalau ada yang request cegil, kalau enggak lama pasti ada yang request jaga terasa gitu. Kalau enggak kebalik, ada yang request jaga terasa dulu, kalau enggak lama setelah itu biasanya ada ada yang request cegil. Enggak. Bercanda ya guys ya. Terus ada dari Putsat. Ini Putsat yang pertama request cegil dari Nabila Takiyah. Terus juga selain Putsat ada Aku Purnama, terus juga selain Aku Purnama juga ada Winnie Merista, terus juga udah ya, tapi nanti sambil ceritanya bakal aku bacain. Tapi setelah cegil ini kita sebelum itu punya Celina Grace dulu dengan Sumpah Mati yang di request sama Ninda Harum Tiara Sekarwani. Dan kata Ninda juga, by the way, Idol mau hiatus 2 tahun katanya. Semoga top 15 Indonesian Idol season 14 sukses selalu ya di industri musik Indonesia. Amin. Kita puterin dulu Nabila Takiyah, Cegil dan Celina Grace, Sumpah Mati. Check this out.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahu radio. Dan masih bareng Edo yang bakal muterin beberapa lagu. Ini ternyata ada orang Filipin juga yang masuk live TikTok kita ya, teman Prada 2 ya. Anyway, kita puterin beberapa lagu lainnya teman Prada 2 dari Mai yang request lagunya Ariana Grande bareng sama The Weeknd dengan Love Me. Terus juga ada dari Enzo yang request Mahalini Batasi Rasa. Check this out.

Di Brother FM teman-teman baik, kamu tahun Pro 2 mahal ini dengan batasi rasa. Lanjut untuk requestan berikutnya tahun Pro 2. Sampai di pin tuh Nabila. Nabila Tekia cegilnya udah diputer ya guys ya. Kata C. Ada ini aku yang request lagu pasangannya Samuel Cipta dengan Jaga Terasa. Akhirnya bisa kita puterin ya teman-teman. Terus juga requestan lainnya tahun Pro 2 ada dari bentar kita cek dulu tahun Pro 2. Tadi ada XRYDH. Saidah ya, Saidah yang request lagu Jesse Barrera dengan Constant. Check this out.

Di Prode FM, teman terbaik kamu tamu Prode 2. Ya tuh, kata Ian bener ya teman-teman. Satu sesi cuma bisa request satu lagu, dan gak bisa lagi request dengan penyanyi yang sama walau beda judul. Boleh kalau si artis featuring sama lagu yang lain tapi bukan lagu dia gitu. Contoh kayak Nabila Takia tadi udah kita puterin. Terus sekarang Nabila Takia ada featuring sama Rizwan Fadilah tapi lagunya Rizwan Fadilah. Boleh, masih bisa teman-teman ya. Duh, dipin juga nih teman-teman. Aku bacain dulu ya beberapa requestan lainnya teman-teman. Yang request Rizwan Fadilah, silahkan muncul Anda di live TikTok kita ya. Vanessa udah, Samuel Cipta juga udah ya teman-teman. Ada C yang request lagu Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Terus juga ada dari kita coba, karena banyak, oh dari Riz yang request lagu Rizwan Tak Satu Cerita, check this out.

Aduh, agak masif ya serangannya fans Nabila Takia, tapi nggak apa-apa, aku suka karena lagunya bagus-bagus juga teman-teman ya. Salah satunya Ridwan Fadilah dan Nabila Takia, Tak Satu Cerita, udah kita puterin. Terus juga ada dari, loh, ini mau kita puterin loh, Biru Langit. Ada Biru Langit yang request lagu Fajarner, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Terus juga ada beberapa teman-teman yang request lagu Kim dan Nabila Takia, Bayangan Cinta Yang Lalu. Salah satunya dari Endang Kadarti dan juga Ini Aku, Tanggung Pro 2. Ditunggu juga teman-teman untuk lagu terakhir kita ya, sebagai ritual penutup nih, ada Niki nanti. Tapi setelah yang satu ini di Pro 2 FM, Fajarner dan Kim Nabila Takia. Check this out.

Di Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado. Akhirnya kita sampai pada ritual penutup ya, di request time kali ini. Semua Nabila Tekia udah kita puterin ya teman-teman ya, dan juga sama ciptanya udah juga teman Prado. Requestan terakhir dari Yan yang katanya pengen dengerin lagu Niki dengan Ocean Engine. Ini dia sebagai penutup request time kita. Kumpulkan semua jiwa-jiwa bersedih kalian dan juga mantan-mantan yang sepertinya harus dilupakan itu ya. Jadi kita menatap masa depan yang lebih cerah. Dan walaupun kita mendengarkan sekarang Ocean Engine, check this out.

0: Hari dengan esensi buku.
1: Awaken the Giant Within adalah buku pengembangan diri yang ditulis oleh Tony Robbins, seorang pelatih kehidupan dan pembicara motivasi terkenal. Diterbitkan pada tahun 1991, buku ini bertujuan untuk memberdayakan

0: adalah rutinitas pagi Hour of Power, di mana Robbins menyarankan bahwa mendedikasikan jam pertama setiap hari untuk aktivitas seperti meditasi, olahraga, dan penetapan tujuan dapat berdampak signifikan pada kehidupan seseorang. Latihan ini dapat meningkatkan energi, fokus, dan motivasi, sehingga menghasilkan suasana positif sepanjang hari. Buku Awaken the Giant Within membahas tentang pentingnya mengelola emosi seseorang secara efektif. Robbins memperkenalkan Emotional Triad yang menyatakan bahwa mengubah fisiologi kita, postur tubuh dan gerakan, fokus, apa yang kita perhatikan, dan bahasa, kata-kata yang kita gunakan, dapat menyebabkan perubahan besar dalam keadaan emosi kita. Ia juga menyoroti pentingnya menjadi teladan bagi individu-individu sukses, belajar dari strategi mereka, dan menerapkannya untuk mencapai kesuksesan serupa. Robbins menekankan bahwa pengambilan keputusan adalah aspek mendasar dari pertumbuhan pribadi. Ia memperkenalkan konsep kekuatan keputusan yang menyatakan bahwa membuat keputusan yang berkomitmen untuk mengubah aspek tertentu dalam kehidupan seseorang dapat memicu perubahan yang segera dan bertahan lama. Ia juga menyinggung konsep kekuatan momentum yang menekankan pentingnya mengambil tindakan besar-besaran untuk menciptakan momentum menuju tujuan seseorang. Kesimpulannya, Awaken the Giant Within adalah panduan komprehensif untuk pengembangan pribadi dan peningkatan diri. Tony Robbins memberi pembaca strategi dan teknik praktis untuk mengendalikan hidup mereka, mengatasi keterbatasan, menetapkan dan mencapai tujuan, dan pada akhirnya mewujudkan potensi penuh mereka. Melalui kombinasi teknik NLP, keyakinan yang memberdayakan, penetapan tujuan yang efektif, dan penguasaan emosi, pembaca didorong untuk mengubah hidup mereka dan membangkitkan raksasa dalam diri mereka. Demikian esensi buku Awaken the Giant Within, karya Anthony Robbins.
1: Kamu dengar gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
2: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
1: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
2: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
1: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
2: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
1: Ya juga. Kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
2: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
1: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
2: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
1: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
2: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
1: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
2: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Eh, itu Lia kan?
1: Eh, iya.
2: Lia?
3: Eh, Dani?
2: Lagi sendiri ya?
3: Iya, lagi nunggu dijemput.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
3: Nanya apa?
2: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
3: Iya.
1: Dia? Ngapain?

0: gak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku gak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
1: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru, atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku, makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang, kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Po.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
1: Benar itu.
0: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
1: Betul.
0: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
2: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
0: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
2: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.
3: Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.

0: Kamu percaya gak kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas?
1: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang gak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat info dari mana sih?
0: Di medsos sih.
1: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
0: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo?
1: Hah, dapat info dari mana juga sih?
0: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
1: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Santai siang.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado. Dan masih bareng Edo, sekarang kita di Prado Sport untuk edisi santai siang kali ini, teman Prado. Update dulu untuk beberapa info terbaru, salah satunya membanggakan dari Timnas Esport Indonesia lolos ke main event Asian Games 2026 ya. Dikutip dari area.co.id Jakarta, Tim Nasional Esport Indonesia untuk nomor identity V atau 5 memastikan diri lolos ke babak utama Asian Games 2026. Usai melewati fase kualifikasi yang berlangsung di Singapura pada 31 Mei hingga 1 Juni 2026. Keberhasilan tersebut jadi langkah penting bagi tim Merah Putih dalam menjaga peluang meraih prestasi di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Dan hasil ini juga jadi modal berharga untuk meningkatkan kepercayaan diri tim menghadapi persaingan berikutnya. Pelatih Kepala Tim Nasional Esport Indonesia Richard Permana mengatakan tim masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Menurutnya aspek teknis permainan hingga pengalaman bertanding masih perlu ditingkatkan agar tim mampu tampil lebih konsisten ya. Juga dinilai kualitas latihan perlu ditingkatkan untuk meminimalkan kekalahan dan juga kesalahan saat pertandingan berlangsung. Beliau menyebutkan jam terbang internasional jadi salah satu faktor penting yang harus terus diasah oleh para pemain. Tim Indonesia diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, dan Dava Pasha Arifin. Seluruh pemain ini juga merupakan hasil seleksi dari Open Qualifier Nasional. Dalam hasil undian babak kualifikasi, Indonesia tergabung di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Richard juga menilai hasil drawing cukup menguntungkan bagi Indonesia dalam upaya merebut tiket menuju babak utama. Perjalanan Indonesia di fase kualifikasi sempat berjalan tidak mudah. Pada hari pertama pertandingan, tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Taiwan dengan skor 0-2 dan kembali kalah 0-2 saat menghadapi Thailand. Walaupun demikian, Indonesia mampu bangkit pada pertandingan berikutnya yang mana tim Merah Putih sukses menundukkan Kazakhstan dengan skor 2-0, memastikan langkah menuju main event Asian Games 2026. Setelah memastikan tiket lolos, tim kini akan fokus memperbaiki performa serta memperbanyak pengalaman di level internasional. Target meraih podium di Asian Games 2026, Aichi Nagoya pun juga mulai dipasang oleh tim pelatih.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Intermezzo.
2: Acep. Ya, ucup lagi.
3: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebak aja apa lagi, Cup.
3: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
3: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
4: Ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya enggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli enggak ya?
5: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
6: Kamu masih bersama Pro 2, teman

Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu tahu Pro 2 masih bareng ada di Santai Siang untuk Pro 2 Sport edisi kali ini ya. Kabar terbaru dari dunia F1, McLaren resmi luncurkan livery spesial untuk menyambut catatan historis mereka, yakni capaian balapan Grand Prix Formula 1 ke-1000. Livery anyar ini rencananya bakal tampil di dua seri balapan, yakni GP Monaco dan GP Spanyol 2026. Jet darat MCL 40 milik Lando Norris dan Oscar Piastri dibalut warna orange pepaya metalik yang dikombinasikan dengan warna hitam anthracite. Angka 1000 juga nampak menghiasi bagian luar side pod mobil ya. Melansir McLaren F1, desain ini menyimpan detail kecil yang menceritakan berbagai tonggak sejarah penting perjalanan panjang McLaren di F1 nih. Di antaranya adalah momen kemenangan perdana McLaren di F1, capaian Triple Crown, sampai rekor pit stop tercepat yang diraih pada GP Qatar 2023 yang lalu. Kali ini McLaren membawa slogan McLaren Never Quits, sebuah pesan bahwa tim asal Inggris ini tidak pernah menyerah ya. Baik Norris maupun Piastri nggak ketinggalan untuk itu merepresentasikan momen ini. Keduanya dipastikan mengenakan baju balap khusus dengan desain yang senada dengan livery anyar tersebut. Acara puncak perayaan sekaligus peluncuran akan diselenggarakan langsung di sirkuit Monaco pada hari Kamis 4 Juni. Mobil klasik M2B milik Richard Mill ini bakal dipajang bersandingan dengan mobil MCL 40 ya. Pemilihan lokasi ini juga dinilai tepat karena sirkuit Monaco merupakan tempat debut mereka di musim 1966 silam. Sang pendiri Bruce McLaren turun ke aspal Monte Carlo dengan mobil M2B-nya. Dan sejak saat itu McLaren berhasil menjelma menjadi kekuatan raksasa di Formula 1. Selain itu, Monaco memang dijadwalkan menjadi seri balapan F1 selanjutnya yang akan berlangsung setelah GP Kanada kemarin ya. Selain kedua pebalap, Lando Norris dan Oscar Piastri, tentunya CEO McLaren, Zak Brown, serta prinsipal tim Andrea Stella juga bakal hadir langsung. Adapun CEO F1 Stefano Domenicali beserta seluruh mantan pebalap pemenang McLaren turut diundang ke acara tersebut.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Scroll terus, biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

di Prada FM, teman terbaik sama teman Pradua. Masih bareng Edo di Pradua Sport untuk edisi kali ini ya. Kita coba buka untuk jadwal dan siaran langsung pertandingan Indonesia Open 2026 ya teman Pradua. Karena kabarnya siaran langsung Badminton Indonesia Open 2026 pekan ini akan tayang live di sejenak stasiun televisi swasta. Siaran menghadirkan rangkaian turnamen BWF Indonesia Open 2026 yang berlangsung pada 2 hingga 7 Juni 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Dikutip dari area.co.id Jakarta, Indonesia Open 2026 ini sebagai salah satu turnamen paling bergengsi ya, yang masuk dalam kategori BWF Water Super 1000. Kejuaraan ini juga bakal memperebutkan total hadiah sebesar 1.450.000 US dollar atau sekitar 25,8 miliar rupiah. Pertandingan Indonesia Open 2026 bakal dimulai dari babak 32 besar pada 2 hingga 3 Juni, lalu babak 16 besar digelar pada 4 Juni, babak perempat final bergulir di 5 Juni, dan babak semifinal pada 6 Juni, serta laga final dihelat di 7 Juni ya. Siaran turnamen Badminton Indonesia Open 2026 bakal tayang secara live dan eksklusif melalui RCTI dan iNews TV. Turnamen kategori BWF Water Super 1000 ini bakal bergulir pada 2 hingga 7 Juni 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Dan Indonesia Open 2026 sebagai salah satu kejuaraan paling bergengsi ya teman-teman Pradua, pastinya banyak peminatnya dan juga yang suka nih sama kejuaraan yang satu ini. Nah, jadwal lengkapnya teman-teman Pradua untuk mulai dari babak 32 besar ya, di Selasa 2 Juni 2026 babak 32 besarnya pukul 9 waktu Indonesia Barat, Rabu 3 Juni 2026 babak 32 besar pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan Kamis 4 Juni 2026 babak 16 besar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Jumat 5 Juni 2026 babak perempat final sesi satunya pukul 9 waktu Indonesia Barat, sesi 2 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Sabtu 6 Juni 2026 babak semifinal pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan Minggu 7 Juni 2026 babak final pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Favoritmu diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
3: Emang kenapa lagi?
2: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
3: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
2: Ya, harus gitu kan?
3: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
2: Jadi, selesain aja dulu nih.
3: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

di Brada FM, teman-teman Pro 2 Tom Pro 2. Dan masih bareng ada di Pro 2 Sport ya teman-teman Pro 2. Tapi udah rampung untuk beberapa informasi lainnya teman-teman. Setelah ini kita bakal lanjut ke Pro 2 Entertain untuk update beberapa info hiburan terbaru di Pro 2 FM. Dan juga menikmati siang mendung kamu ya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Dalam 300 meter lagi, belok kiri.
3: Oke, Mbak Petunjuk Arah. 300 meter lagi, belok kiri.
2: 100 meter lagi, putar kanan.
3: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
2: Ke arah barat laut, lalu belok kanan.
3: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Tunjuk arah, belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
4: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
5: Malu bertanya, sesat di jalan.

di Prade FM, teman terbaik sama teman Prade Huji nih dari Dua Lipa ya teman-teman. Tapi selamat dulu nih, selamat ya, karena Dua Lipa udah resmi menikah dengan Callum Turner. Callum Turner ini juga sempat diisukan, bukan maksudnya sama cewek lain ya, sempat diisukan menjadi calon-calonnya Bond 007. Tapi di luar itu mereka berdua resmi menikah ya. Pasangan ini menikah dalam upacara yang intim dan private pada kemarin Minggu 31 Mei di Old Melbourne Town Hall di London. Pernikahan mereka juga dikonfirmasi oleh label mewah Ferragamo karena Callum Turner mengenakan busana rancangan khusus dari rumah mode Itali tersebut ya. Dan Turner mengenakan jaket double breasted, celana biru senada, kemeja dan dasi dipadukan dengan sepatu hitam, sedangkan Dua Lipa disebut mengenakan setelan rok putih rancangan khusus dari Schiaparelli Couture yang dirancang oleh Daniel Rosberry. Dan juga foto-foto yang diperoleh The Daily Mail menunjukkan Lipa dan Turner meninggalkan balai kota dengan senyum lebar di wajah mereka ya. Langgeng deh, semoga sakinah mawadah warahmah lah ya teman-teman. Disebut juga sudah menghubungi perwakilan Lipa dan Turner tetapi belum menerima balasan ya untuk kabar-kabar terbaru nih dari pasangan baru kekasih duo artis nih teman-teman berdua. Mereka pertama kali itu diisukan berpacaran pada awal Januari 2024 dan kabar ini muncul setelah keduanya kedapatan berdansa di sebuah pesta perilisan acara Turner Masters of the Air di Los Angeles. Sedangkan Dua Lipa sebelumnya sempat berpacaran dengan adik Gigi dan Bella Hadid ya, sebelum Turner nih, Anwar Hadid gitu, di 2019 hingga 2021. Dan Doi juga sempat menjalin asmara dengan Jack Harlow dan Trevor Noah. Tapi pada akhirnya, semoga lah ya tambatan hati terakhir nih bareng sama Callum Turner. Dan juga mungkin buat nama pro 2, fansnya Dua Lipa ya, didukung aja teman-teman. Dan juga semoga ya tadi langgeng lah sampai maut memisahkan. Cih, kayak akrab aja nih teman-teman.

0: Patus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus!
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
4: Benar itu.
3: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
4: Betul.
3: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
4: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
3: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
4: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.

Iprada FM, teman terbaik kamu Tom Pradua. Position dari Ariana Grande. Single terbarunya juga udah masuk di kita ya, Tom Pradua. Anyway, kali ini aku bakal update beberapa info idol terbaru yang bakal comeback di Juni 2026. Yang udah ya, baru lewat satu hari ada SHINee yang rilis mini album ke-6, Atmos, sehari setelah konser SHINee World 8, The Infert, The Trilogy 1 di Seoul, Tom Pradua. Terus juga ada Mamamoo yang siapkan single spesial bertajuk Forward awal bulan ini di 9 Juni 2025. Ada Baby Monster juga di 8 Juni 2026 yang bakal kembali dengan digital single bertajuk Sugar Honey Iced Tea. Lanjut, ada Izna di 8 Juni 2026 menyiapkan set The Tempo untuk comeback terbaru mereka. Dan next, sebelum kita lanjut ke paruh terakhir ya, beberapa idol yang bakal comeback di Juni kali ini, ada Boy Next Door yang kembali dengan Home dan menjadi album penuh pertama mereka. Ada yang comeback tapi dengan identitas baru juga sih, teman Pradua ya, dari band kebanggaan Indonesia, The Massive, yang mana petik setelah D-nya diganti simbol pesawat kertas, yang mungkin menandakan ini adalah penerbangan mereka untuk lebih luas lah ya, capaian pendengarnya, penggemarnya, dan harapannya sih bisa global, taraf internasional. Salah satunya dengan comeback single terbaru, Identitas Baru, On Our Own.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males, Bu. Hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana, Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir, Bu.
3: Intermezzo. Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
4: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
3: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya.
4: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
3: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
4: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Aduh, adem bener ya Hon dan Niki, location Anna untuk Pradua. Lanjut, kita masih update bareng Edo teman Pradua di Santai Siang untuk Pradua Entertain. Beberapa girl group dan boy group yang comeback di Juni 2026. Selain Boy Next Door ya, di 8 Juni juga ada Riz yang rilis 2 yang merupakan mini album kedua mereka di 15 Juni mendatang. Terus juga ada ONF kembali dengan merilis album penuh kedua bertajuk ONF Myself Part 2 di 17 Juni. 80s comeback dengan merilis album terbaru Golden Hour Part 5 di 26 Juni. Dan terakhir ada Evan yang memang dipastikan kembali ya. Haesung X and Hypen dipastikan kembali sebagai solo artis di bawah nama Evan Tangan Pradua. Jadi ditunggu aja ya beberapa idol-idol kamu. Kalau misalkan kita rekap ya Tangan Pradua, ada mundur Evan, 80s, ONF, Reese, Boy Next Door, Isna, Baby Monster, Mamamu, dan juga yang paling duar Shiny dengan album ke-6nya Atmos ya Tangan Pradua setelah ya tadi konser Shiny World ke-8 The Infinity Trilogy 1 di Seoul setelah sehari langsung ngeluarin di 1 Juni untuk album ke-6 mereka Atmos.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Unit pembangkitan Castle Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Castle Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Castle Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Castle Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Castle Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Dalam 300 meter lagi, belok kiri.
4: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi, belok kiri.
3: 100 meter lagi, putar kanan.
4: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
3: Ke arah barat laut, lalu belok kanan.
4: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
5: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
6: Malu bertanya, sesat di jalan.
7: Prodo FM, teman terbaik kamu.

di Berada FM, teman-teman, baik teman-teman Radio Tidia untuk Santai Siang edisi kali ini, teman-teman. Thank you banget buat Nyawi kita gabung ya, update info, request, dan hal-hal terbaru lainnya di program Santai Siang kali ini. Keep tuning karena selalu ada Mute menemani kamu di sore ceria mendung untuk Banjarmasin dan sekitarnya di Berada FM.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.

Don't make me over. 95,2 FM Radio Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, hai hai. Kali ini kembali barengan sama Mute lagi ya. Tadi malam barengan sama Mute juga. Apa ya teman Pro 2, aku temenin kamu sampai nanti jam 7 malam di Wush teman Pro 2 dengan segenap informasi yang bakal aku sampaikan di sore hari ini. Seperti biasa kalau di jam 3 kita ada info lokal dulu ya teman Pro 2. Kira-kira apa info lokal yang bakal aku sampaikan setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

Lawar ya, kalau nggak salah. Nah, pelaksana tugas PLT Kepala Dinkes Kota Banjarmasin Dwi Atmisulias Susilastuti menegaskan bahwa kita warga tuh harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan kalau mengalami gejala kayak demam tinggi, terus nyeri badan, lemas, batuk, sampai sesak napas. Jadi gejalanya ini tuh kayak umum banget, teman Pro 2. Mungkin kita tidak akan mengira kalau kita tuh kena si hantavirus ini. Dan hantavirus ini adalah penyakit yang katanya zoonotik, ditularkannya dari hewan ke manusia, terutama lewat paparan kotoran, urin, atau air liur tikus yang terinfeksi. Virus ini bisa menyebabkan gangguan serius ya di paru-paru maupun ginjal dan beresiko fatal apabila tidak ditangani dengan cepat, teman Pro 2. Dan sebagai langkah antisipasi, Dinkes Kota Banjarmasin menerbitkan surat edaran ya, kewaspadaan terhadap hantavirus kepada seluruh fasilitas kesehatan. Tapi dengan belum adanya temuan kasus di Banjarmasin ya, Dinkes berharap semoga kita nggak panik, tapi kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan karena kemunculan tikus di lingkungan permukiman yang kurang bersih itu bisa menjadi pintu penyebaran virus yang sekarang mulai menjadi perhatian nasional ini.

Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

0: Indonesia adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.
0: Indonesia.
3: Pro 2 FM. Sore, ceria.
4: Sore.

Banjar Mangsi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Berikutnya ya, kita masih di info lokal. Tahu gak sih kalau 3 Juni itu ternyata diperingati sebagai hari sepeda sedunia. Nah ini sebagai momentum kita ya untuk mendorong penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi yang sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Nah untuk 2026 temanya itu adalah Cycling for a Greener Future atau bersepeda untuk masa depan yang lebih hijau. Ini dikutip dari laman PBB ya, tahun Pro 2. Gagasan Hari Sepeda Dunia pertama kali dipromosikan oleh Profesor Leszek Sibilski di 2015. Upaya ini kemudian mendapat dukungan luas sampai dengan Majelis Umum PBB secara resmi menetapkan 3 Juni sebagai Hari Sepeda Sedunia di 2018. Berarti 3 Juni itu tanggal berapa? Besok. Besok berarti tempat hari Rabu ya. Temanya menyoroti tentang pentingnya bersepeda sebagai solusi terhadap berbagai tantangan global kayak polusi udara, kemacetan lalu lintas, perubahan iklim, dan masalah kesehatan akibat gaya hidup kurang aktif ya. Dan sejak ditetapkan pada 2018, Hari Sepeda Sedunia diperingati setiap tahun di berbagai negara. Gitu. Di sektor kesehatan, WHO juga secara aktif mendorong kita untuk bersepeda ya, teman Pro 2, karena aktivitas bersepeda itu terbukti bisa meningkatkan kebugaran fisik sekaligus juga mengurangi resiko penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung, dan beberapa jenis kanker. Dan melalui tema Cycling for a Greener Future, masyarakat diajak menjadikan bersepeda sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari ya. Setiap perjalanan dengan sepeda bukan cuma berdampak positif bagi kesehatan, tapi juga jadi langkah sederhana untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan masa depan yang lebih hijau.

0: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Banjar Masih, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih di informasi seputar lokal ya. Berikutnya nih ada Banjarmasin ya, Kecamatan Banjarmasin Timur tepatnya, yang sudah bersiap untuk menghadapi ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Kota Banjarmasin yang dimulai hari ini Selasa 2 Juni 2026. Seluruh cabang olahraga yang akan mewakili telah mematangkan persiapan ya untuk bisa meraih hasil terbaik di ajang tahunan tersebut. Ketua O2SN Kecamatan Banjarmasin Timur Bayu Pratama menyatakan bahwa pihaknya terus memantau kesiapan tiap cabang olahraga untuk ajang O2SN tingkat kota. Dia menegaskan dari kelima cabang olahraga ya, tahun Pro 2 akan dipertandingkan. Ya, sampai sekarang ini telah menunjukkan kesiapan dari pelatih dan para atletnya. Sementara untuk koordinator sekaligus juga pelatih cabang olahraga senam Banjarmasin Timur menyebutkan bahwa secara keseluruhan persiapan para atlet senam sudah maksimal dan siap untuk bertanding di hari pertama. Ada sebanyak 29 atlet dari 5 cabur di Kecamatan Banjarmasin Timur ya yang akan mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Kota Banjarmasin tahun 2026. Perlombaan akan dimulai pada hari ini 2 Juni sampai dengan 3 Juni 2026 dan diikuti 5 kecamatan dari Kota Banjarmasin.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Banjar Mangsi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itu dia tadi ya, untuk di informasi di sore hari ini, teman Pro 2 untuk kota Banjarmasin dan sekitarnya juga. Habis ini akan ada dialog ya, teman Pro 2 untuk siaran keagamaan di RRI Pro 2 Banjarmasin. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep turning terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip melalui rri.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Ambisi pemerintah kota Banjarmasin mempercepat pembangunan pada 2026 ternyata menghadapi batu sandungan serius. Bukan karena minim anggaran atau kurangnya kontraktor, melainkan tersendatnya urusan administrasi pasca pergantian pejabat pembuat komitmen atau P2K di sejumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Akibat perubahan pejabat tersebut, sejumlah proses pengadaan barang dan jasa mengalami perlambatan. Hal itu dikarenakan terus harus menyesuaikan administrasi pada sistem pengadaan nasional yang terintegrasi dengan pemerintahan pusat. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa atau PBJ Setdako Banjarmasin Zuraida mengakui kondisi tersebut ketika menghadiri rapat monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa Selasa 2 Juni 2026. Menurutnya, pergantian kepala SKPD secara otomatis berdampak pada perubahan PPK yang menjadi aktor utama dalam pelaksanaan pengadaan barang dan juga jasa.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip melalui rri.co.id. Kondisi kantor Kelurahan Sungai Baru yang mengalami kerusakan dalam 2 tahun terakhir membuat pelayanan kepada masyarakat tidak lagi berjalan optimal. Bangunan yang dinilai sudah tidak layak digunakan itu memaksa pihak kelurahan menyewa sebuah rumah toko atau ruko di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 1 dengan biaya sewa sekitar 80 juta rupiah untuk menunjang aktivitas pelayanan publik. Namun solusi sementara tersebut justru memunculkan persoalan baru. Lokasi kantor sewaan yang berada di kawasan perbatasan Kelurahan Melayu dinilai kurang strategis karena jauh dari sebagian besar warga yang membutuhkan pelayanan administrasi. Akibatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan menjadi tidak maksimal. Hanya 2 RT yang lokasinya relatif dekat dengan kantor sewaan tersebut. Sementara warga dari wilayah lain harus menempuh jarak yang lebih jauh.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip melalui rri.co.id Banjarbaru. Pemerintah Kota Banjarbaru mengambil langkah tegas dalam mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan komitmen percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI di Aula Gawi Sabratan Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan dihadiri langsung oleh Wali Kota Banjarbaru, Haja Ernalisa Halabi, serta diikuti seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD dan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Agenda ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Demikian Info Pro 2.

0: emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Pro 2 FM,
2: sore ceria.
1: Sore
2: ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 95,2 FM Radio Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kita ada di siaran keagamaan yang setelah ini akan diserahkan dengan host Ahmad Ardana dengan narasumber Ustadz Muhammad Rais Nasruddin MAG. Dipersilakan.
4: Ya. 95,2 FM teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman RR Pro 2 Banjarmasin, dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Baik, terima kasih sebelumnya saya kepada Kakak Mutia Sari atas petugas penyiar pada hari ini yang tentunya setelah memberikan saya amanah dan kepercayaan sebagai host kajian sore keagamaan kita pada hari ini. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Ardana dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora yang akan menjadi host pemandu kajian sore kita pada hari ini. Nah, jadi perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya kajian sore seperti ini tidak

0: sangat relevan dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Nah, jadi judul tema yang diangkat pada hari ini yaitu dunia hanya game. Jangan sampai kita itu lupa dengan tujuan hidup. Nah, ini tema yang diangkat narasumber pada hari ini sangatlah menarik, yang mana kita bisa coba kaitkan, yang mana perumpamaan dunia itu seperti game yang kita lihat sekarang, teman-teman, bahwasanya ketika kita main game di sebuah konsol atau di sebuah PlayStation atau di lain-lain, pasti kita asyik dengan dunia kita. Kita ingin mendapatkan kemenangan, kita ingin mencapai ke sebuah kesuksesan yang kita ingin raih yang belum kita dapatkan. Nah, jadi pada hari ini sudah ada nih hadir narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Muhammad Rais Nasruddin MAK. Terlebih dahulu kita sapa ya, teman-teman. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore semua. Ya,
0: bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Gimana Ardana
0: kabarnya? Ih, baik juga, Pak. Ya. Semoga Bapak dalam keadaan sehat dan semoga dilancarkan segala urusannya. Amin. Nah, jadi tadi sudah kita sedikit spill nih, teman-teman, tentang tema yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi. Nah, jadi saya ingin memberikan sebuah pertanyaan Bapak tentang tema yang Bapak angkat hari ini, yaitu apa sih maksud dari tema yang Bapak angkat hari ini, dan kenapa alasan Bapak memilih tema tersebut, dan sebegitu pentingnya kah bagi kehidupan kita di zaman sekarang? Kepada Bapak dipersilahkan.
1: Oke, baik, terima kasih Ardana atas kesempatannya. Selamat sore semua pendengar setia RRI Pro 2 Banjarmasin. Hari ini kita kembali lagi bertemu dengan tema yang sangat menarik, yaitu dunia hanya game, jangan sampai kita lupa tujuan. Terlebih kita saat ini di era digital, di mana kesuksesan itu rata-rata orang melihat dari angka, jumlah angka. Entah itu misalkan kita posting sesuatu, kita lihat ini like-nya berapa sih? Atau kita lihat ini komennya berapa sih? Jadi semakin banyak komen, semakin banyak like, itu merasa semakin dihargai oleh orang. Nah, itu terkesan seperti sebuah game juga sebenarnya. Dari game itu kan kita ingin mencapai level-level tertentu. Contoh misalkan level 1 ingin lagi naik ke level 2. Level 2 ingin lagi naik ke level 3. Sama seperti pencapaian di dunia. Kita misalkan sekali posting dapat 10 like, 20 like misalkan. Postingan berikutnya ingin lagi mendapatkan lebih. Juga misalkan dalam mencari kekayaan. Ketika kita dapat sejumlah uang, katakanlah 1 juta, kita pasti ingin lebih lagi dapat daripada 1 juta. Kita dapat lebih dari 1 juta, 2 juta misalkan, kita pasti ingin lagi dapat lebih dari 2 juta. Jadi sama seperti kita bermain game. Kita bermain game itu ada level-levelnya. Kemudian kita hidup di dunia pun terkesan ada level-levelnya. Sama seperti jabatan misalkan. Kita misalkan jabatan sudah dapat pangkat berapa, pasti ingin lebih lagi, ingin naik lagi. Dan itu tidak akan pernah ada habisnya. Sama seperti kita main game. Kita main game biasanya khayal sendiri sampai lupa waktu. Sama seperti hidup di dunia ini. Kalau misalkan kita berpacu dengan pencapaian-pencapaian angka tadi, pada akhirnya kita akan lupa tujuan utama kita, yaitu untuk bekal di negeri akhirat nanti. Jadi sebenarnya dunia ini, betul, dunia ini seperti game. Jangan sampai kita lupa tujuan akhir kita, yaitu akhirat tadi. Jadi jangan sampai dunia yang sebenarnya ini hanya sarana, kita jadikan tujuan sampai kita lupa waktu. Sama seperti kita main game tadi, sampai lupa waktu, lupa ibadah. Bahkan ada yang mungkin lebih memilih menunda makan daripada melepaskan konsolnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk tema kita hari ini.
0: Nah, jadi tadi sudah sedikit beberapa pembahasan nih tentang tema-tema kita, yaitu dunia hanya game, jangan lupa sampai tujuan hidup. Nah, tadi kita nanti akan lanjutkan lagi ya teman-teman prod. Jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan lanjutkan ke segmen yang berikutnya yang tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Tetap bersama kami di KJ.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Minder bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
3: Pro 2 FM, sore ceria, sore ceria.

0: ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM teman terbaik kamu.
1: 95,2 FM teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama saya Ardana selaku host pemandu acara kajian siaran keagamaan sore pada hari ini. Tentunya teman-teman semua, kita akan melanjutkan nih daripada pembahasan yang sebelum-sebelumnya nih, yang pastinya tema yang dibahas tadi masih berkaitan dengan tema yang sebelumnya, yaitu dunia hanya game. Jangan lupa, kita sampai lupa tujuan hidup. Nah, jadi kita akan melanjutkan dari pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu tentang tema yang sudah saya sebutkan tadi. Kepada Bapak, kami persilahkan.
2: Oke, terima kasih kepada Ardana atas kesempatannya. Di sini kita kembali membahas terkait dunia hanya game. Sebenarnya dalam Al-Quran kita telah diperingatkan tentang dunia ini hanya game. Di antaranya di dalam surah Al-Hadid ayat 20, Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Yang artinya, ketahuilah wahai seluruh umat manusia bahwa sesungguhnya kehidupan itu hanyalah la'ibun. La'ibun, permainan atau game. Dan juga lahun atau senda gurau. Nah, ini artinya Al-Quran telah memperingatkan kita jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan duniawi. Artinya duniawi ini boleh jadi menyenangkan kita, namun boleh jadi juga menipu kita dengan kesenangan tersebut. Di dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhali, beliau menyebutkan di antara pengertian kata la'ibun di dalam ayat ini ialah sesuatu yang tidak mengandung faedah apapun itu. Adapun lahwun diartikan sebagai sesuatu yang membuat manusia lalai dari pekerjaan penting dan berguna bagi kehidupan. Nah, jadi bentuk la'ibun dan lahwun ini bisa bermacam-macam. Jangan keliru, jangan dikira la'ibun dan lahwun ini hanya kita misalkan bermain game misalkan, atau scroll-scroll medsos, scroll TikTok sampai lupa waktu, itu salah satu bentuk juga. Tapi bentuk yang lainnya, hati-hati. Kita bekerja, kita mencari popularitas, itu pun boleh jadi menjadi la'ibun dan lahwun juga, kalau sampai itu melalaikan kita dari tujuan kita, yaitu untuk mencari atau bekal untuk akhirat. Jadi la'ibun dan lahwun ini banyak bentuknya, ragam bentuknya, yaitu segala apapun yang membuat kita lalai dari tujuan utama kita. Kemudian ayat ini juga dilanjutkan, "Wazinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad." Dunia ini juga seperti perhiasan dan kalian bermegah-megahan dan berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak. Jadi banyaknya harta dan anak ini salah satu contoh saja. Harta dan anak ini boleh jadi bentuknya yang lain. Tadi seperti popularitas, kita mencari banyaknya like, kita mencari banyaknya followers misalkan di Instagram, di TikTok. Jadi semakin banyak pencapaian dalam jumlah angka tadi, terkesan semakin sukses di pandangan manusia. Tapi boleh jadi itu melalaikan tujuan utama kita untuk bekal akhirat. Jangan sampai hal-hal seperti itu melalaikan kita dari ibadah. Sebenarnya tidak masalah kita mencari kesenangan duniawi. Namun, hal itu dijadikan sarana atau bekal untuk akhirat. Misalkan kita mencari tadi nafkah. Kalau misalkan tujuannya hanya untuk mendapatkan banyak-banyak harta, kemudian dari harta itu kita menjadi sombong, itu kan artinya kita lalai dan lupa tujuan. Tapi kalau mencari harta tadi tujuannya untuk akhirat, diantaranya misalkan supaya kita mudah bersedekah, kita mudah berbagi, kemudian kita ikhlas bekerja untuk Allah, tujuan misalkan untuk menafkahi keluarga, itu artinya menjadi sarana dan bekal kita menuju akhirat nanti. Jadi ayat ini bukan berarti melarang kita untuk mencari kesenangan duniawi, tapi memperingatkan agar kita tidak lalai dan tidak lupa tujuan. Nah, itu di antaranya. Kemudian di surah yang lain, misalkan surah Al-Qasas ayat 77, Allah menyebutkan وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Artinya, kita diperintahkan kok, kita dianjurkan kok untuk mencari anugerah Allah di dunia ini. Maksudnya, jangan sampai kita lupa tujuan kita akhirat nanti. Arti ayatnya ialah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia. Artinya, kita betul tujuan kita akhirat, tapi dunia ini sebagai sarana menuju ke sana. Jadi penting tidaknya atau bernilai tidaknya kehidupan kita di dunia ini tergantung kita yang menentukan. Jadi bukan salah dunianya, tapi manusianya ini menyikapi kesenangan dunia ini bagaimana. Apakah dia menjadikan dunia ini sebagai tujuan atau sebagai sarana untuk tujuan yang sebenarnya, yaitu negeri akhirat kelak. Jadi jangan sampai kita sibuk bekerja, kemudian sampai lupa ibadah, kemudian scroll-scroll HP sampai lupa waktu misalkan. Kemudian sibuk dengan dunia, kita melupakan kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi itu diantara bagaimana maksud tema kita.
1: Nah, jadi teman-teman Pro 2 yang menyaksikan kajian sore pada hari ini, nah tadi sudah dibahas nih tentang tema kita yang pada hari ini, yaitu ya dunia bukan hanya game. Nah, jadi kita itu boleh saja sebenarnya Pak bersenang-senang di dunia, akan tapi kita itu harus menyeimbangkannya dengan kehidupan akhirat. Seperti misalkan tadi Bapak mencontohkan kita di dunia itu mencari nafkah, yang tentunya mencari nafkah itu Allah menyuruh untuk menghidupi kehidupan kita gitu, yang mana tentunya itu untuk tujuan kita di akhirat gitu. Nah, jadi kita akan melanjutkan lagi di pembahasan kita yang tentunya semakin menarik. Nah, tapi kita break sejenak sebelum menutup program hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di siaran keagamaan hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Pro 2 FM.
2: Sore, ceria.
1: Sore, ceria.
3: Kamu 95,2 FM Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama saya, Ardana, selaku host pemandu acara kesiaran keagamaan kita pada hari ini. Nah, tadi sudah ada nih diberikan pembahasan-pembahasan nih tentang tema yang kita angkat pada hari ini. Nah, jadi ini sebelum kita menutup program siaran keagamaan kita pada hari ini, kita akan lebih dalam lagi mengkaji yang tentunya itu kita akan mengangkat dengan berita-berita yang lagi viral di zaman sekarang. Kepada Bapak, dipersilahkan.
4: Terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sini kita coba bahas lagi dari sisi penafsirannya dulu ya, sebelum kita masuk ke bagaimana kontekstualisasi kita pada saat ini. Di antara pengertian dari ayat tadi, innamal hayat dunya la'ibu walahu tadi, di sini Buya Yahya dalam tafsirnya, tafsir Al-Azhar, beliau menjelaskan bahwa manusia itu kerap kali membanggakan jabatan, kemudian membanggakan kekayaannya, kemudian juga membanggakan, kalau di ayat juga disebut, keturunannya. Ini semua sebenarnya pada hakikatnya manusia tidak benar-benar memiliki semua itu. Artinya semuanya pada satu hari akan hilang. Entah itu kita yang meninggalkannya atau harta benda kita yang meninggalkan kita. Contoh misalkan kita punya banyak harta. Boleh jadi dalam satu malam kita kemalingan, harta kita dicuri, habis semua. Atau satu waktu kitanya yang duluan meninggalkan dunia ini. Artinya semuanya hanya sementara dan akan sirna. Kemudian Buya Hamka juga menjelaskan, di dalam ayat disebutkan bahwa dunia ini diumpamakan seperti tanaman yang diguyur hujan dan pada akhirnya dia tumbuhnya subur, dan itu membanggakan para petani-petani. Namun suatu saat tanaman itu akan menguning, layu, dan akhirnya hancur. Sama seperti kehidupan dunia ini sebenarnya. Jadi apapun yang kita miliki, semuanya itu akan hilang suatu hari dan akan tidak bernilai kalau kita tidak betul-betul menggunakannya sebagai sarana untuk bekal kita di negeri akhirat. Nah, kalau kita coba kontekstualisasikan dengan yang lagi hangat akhir-akhir ini, salah satu contohnya ada seorang perempuan yang mengajarkan membaca Al-Quran. Nah, live di TikTok misalkan. Sebenarnya kan tujuannya bagus. Cuman boleh jadi dia terlena dengan komen-komen orang, kemudian terlena dengan banyaknya yang nonton misalkan, atau juga terlena dengan gift yang diberikan. Nah, itu kan bentuknya kekayaan, popularitas juga. Nah, kalau misalkan dia terlena dengan itu, pada akhirnya dia akan mengubah yang awalnya sarana untuk dia mendapatkan bekal ke akhirat menjadi tujuan utama. Artinya dia tujuan utamanya dia mengajar itu hanya untuk dapat komen, hanya untuk dapat like, hanya untuk dapat gift. Pada akhirnya boleh jadi berubah ke sana tujuannya. Kalau misalkan dia mungkin bisa kita lihat ketika dia ditegur oleh orang yang boleh jadi ilmunya lebih, itu dia menolak bahkan sampai memblokir. Itu boleh jadi tanda-tanda, boleh jadilah tanda-tanda. Artinya sebenarnya tujuan awalnya boleh jadi betul, tapi pada akhirnya dia terlena dengan pencapaian-pencapaian angka tadi. Entah itu jumlah komen atau jumlah yang nonton atau jumlah pendapatan yang dia dapatkan dari cara mengajarnya seperti itu. Itu dia terlena dengan hal itu. Sebenarnya kalau misalkan dia terbuka dengan masukan-masukan orang, kemudian memperbaiki cara dia mengajar misalkan, dan dia meluruskan niatnya kembali, maka boleh jadi itu menjadi pahala yang sangat besar untuk bekal dia menuju negeri akhirat nanti. Apalagi mengajarkan Al-Quran, dimana Al-Quran ini kalau kita ajarkan ke seorang murid misalkan, nah murid ini dia mengaji, bisa lancar mengaji berkat sarana kita. Kemudian seberapa lama dia mengaji, membaca Al-Quran, itu insya Allah pahalanya akan sampai ke kita, bahkan sekalipun kita meninggal dunia. Itu diantara amal-amal yang kekal meskipun kita meninggal, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah jadi jangan sampai dia yang mengajar di live tadi terlena dengan pencapaian-pencapaian angka tadi, pada akhirnya dia tertipu oleh dunia, dia menjadi lalai, lupa dengan tujuan akhirnya yaitu negeri akhirat. Ini salah satu contohnya lah. Contoh bagaimana dunia ini boleh jadi menipu kita. Kemudian di antara mufasir lain misalkan Prof. Quraish Shihab, nah beliau menegaskan bahwa negeri akhirat ini sebenarnya sangat amat ditentukan bagaimana cara kita hidup di dunia. Jadi dunia ini memiliki nilai atau arti kalau misalkan kita bisa menggunakannya dengan bijaksana. Ya tadi contohnya tadi, kalau misalkan mengajar di era digital saat ini kan bisa menggunakan live dalam platform apapun. Jadi kalau itu digunakan dengan sebaik mungkin, kemudian cara dia menyampaikan bagus, lalu niatnya juga lurus untuk ridha Allah, mencari ridha Allah, maka ini sangat amat bernilai bagaimana apa yang dia dapatkan di dunia ini. Tapi kalau dia hanya fokus mengajar angka-angka tadi, pada akhirnya dia menjadi tertipu dengan dunia. Jadi di antara cara agar kita tidak tertipu dengan dunia, itu yang pertama kita harus selalu memperbaharui niat kita, harus selalu meluruskan kembali niat kita. Karena setan ini tidak pernah istirahat. Jadi kapanpun dia membisikkan agar kita belok dari jalan yang lurus, maka kita harus senantiasa memperbaharui niat kita. Silahkan setiap kali mau tidur misalkan, atau setiap kali bangun tidur, kita niatkan untuk keseharian kita satu hari ini beraktivitas, kita niatkan untuk mencari ridha Allah. Kemudian kita tutup sebelum kita tidur misalkan, kita baca istighfar, kita memohon ampun atas segala dosa, dan semoga kebaikan-kebaikan kita, apa yang kita lakukan selama satu hari ini, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu diantara bagaimana agar kita terhindar oleh ketertipuan dunia, yaitu senantiasa memperbaharui niat kita, meluruskan niat kita kembali. Tujuan kita hidup di dunia ini untuk mencari bekal sebagai sarana kita menuju negeri akhirat yang kekal nantinya. Kemudian di antara ayat yang menyebutkan di dalam Al-Quran itu, yaitu orang yang tenang hatinya ialah orang yang senantiasa mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka kalau kita senantiasa mengingat Allah, kalau kita ingat Allah artinya kita ingat negeri akhir, kita ingat tujuan utama kita. Jadi kalau kita ingat tujuan utama kita, maka kita akan memiliki penghalang kalau misalkan kita mencoba melenceng dari niat yang lurus. Jadi itu sebagai pengingat kita. Artinya yang pertama kita senantiasa perbaharui niat kita. Kemudian yang kedua kita coba senantiasa untuk mengingat-ingat Allah. Mengingat Allah ini bukan hanya dengan ucapan di lisan ya, tapi bisa dengan hati, dengan pikiran, dengan niat yang senantiasa diperbaharui tadi. Contoh misalkan bagi seseorang yang berprofesi sebagai pedagang, niatkan untuk dia berdagang ini tujuannya mencari bekal untuk negeri akhirat, mencari nafkah untuk bisa dengan lancar beribadah. Kemudian dia usahakan untuk berdagang itu dengan jujur. Atau misalkan sebagai mahasiswa, misalkan niatkan untuk belajar itu lurus karena Allah, kemudian untuk mencari ilmu dan untuk bisa mengamalkan ilmunya. Hati-hati jangan sampai berubah niat belajar, contohnya misalkan hanya untuk diakui dia pintar, hanya untuk mendapatkan gelar sarjana misalkan. Tapi kalaupun dia ingin belajar itu agar lulus kuliah, itu tidak masalah sebenarnya. Tapi jangan sampai lupa tujuan utamanya. Tujuan utamanya yaitu untuk mencari ridha Allah tadi dengan segala macam caranya dan segala macam sarananya di dunia ini. Atau contoh lain misalkan seorang pengajar, entah itu guru atau dosen, dia niatkan mengajar itu karena untuk mencari ridha Allah. Dia niatkan mengajar itu untuk membagikan ilmunya kepada para muridnya. Jangan sampai dia niat mengajarkan itu hanya untuk dianggap ini aku pintar. Atau misalkan ingin diagung-agungkan oleh murid-muridnya, sampai-sampai dia boleh jadi menjadi anti kritik. Nah, sama seperti kita coba balik ke pengajar yang live tadi. Kalau misalkan dia hanya mengajar angka-angka, maka boleh jadi ketika mendapatkan masukan, ketika mendapatkan nasihat, itu dia menolaknya. Karena tujuan utamanya boleh jadi sudah melenceng. Tujuan utamanya tidak lagi mencari ridha Allah, tidak lagi untuk mencari bekal menuju akhirat, tapi tujuan utamanya untuk dunia tadi, untuk mengajar angka-angka, untuk mengajar pengakuan dari orang lain, untuk mengajar gift tadi atau sejumlah kekayaan yang dia kejar. Nah, jadi itu boleh jadi melalaikan kita. Jadi setiap profesi apapun itu boleh jadi menjadi pedang bermata dua. Boleh jadi itu menjadikan dia lalai sehingga lupa tujuan akhir, tapi bisa juga itu menjadi sarana dia untuk mengumpulkan bekal untuk negeri akhirat nanti sebagai tujuan utama kita hidup di dunia. Jadi sebenarnya pada akhirnya kehidupan di dunia ini ya terasa seperti game, terasa seperti permainan yang kita ingin mencapai level tertentu. Kemudian setelah mencapai level tertentu, kita ingin naik level lagi, kita ingin naik level lagi. Itu jadi terasa seperti game, seperti permainan dengan berbagai macam tantangan dan pencapaiannya. Nah, namun bagi seorang muslim yang menyadari bahwa dunia ini hanya game, hanya permainan, kita perlu pahami kita punya tujuan akhir, yaitu akhirat tadi. Nah, jadi dunia ini jangan sampai dijadikan tujuan utama, tapi jadikanlah sebagai tempat singgah, sebagai sarana kita mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk persiapan menuju negeri akhirat tadi. Jadi perlu kita jalani sebaik-baik mungkin kehidupan kita di dunia. Nikmati dunia ini secukupnya, jangan berlebihan, dan jangan melupakan tujuan utama kita, tujuan akhir kita, yaitu kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Jadi itu diantara bagaimana poin-poin yang perlu kita pahami sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu dunia hanya game, jangan sampai lupa tujuan utama atau tujuan akhir kita.
3: Nah, jadi teman-teman, tadi sudah kita dengarkan di sesi yang terakhir tadi tentang pembahasan dunia bukan game. Ingat, kita harus ingat tujuan hidup kita. Nah, tadi sudah banyak diberikan tadi tentang berbagai pembahasan yang tentunya menambah wawasan keilmuan keagamaan kita pada hari ini. Nah, jadi berujung kita di siaran keagamaan hari ini, semoga apa yang sudah si beliau sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi beliau, bermanfaat bagi orang banyak yang menonton siaran pada hari ini. Nah, Terima kasih atas kebersamaannya RRI Pro 2 FM Banjarmasin. Jangan lupa kita akan kembali lagi dengan tema yang berbeda, yang menarik, yang tentunya berhubungan dengan zaman sekarang dan tentunya dengan para pemateri narasumber yang sudah berkualitas di dalam bidang tersebut. Nah, saya sebagai host pemandu kajian keagamaan sore pada hari ini pamit undur diri. Saya serahkan kepada Kakak Mutiasari selaku petugas penyiar hari ini.
0: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Itu dia tadi teman Prodeo untuk siaran keagamaan di sore hari ini yang sudah kita dengarkan ya di setiap hari Selasa di sore hari jam 16 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah ini akan ada segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Prodeo Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: And now your host for this evening, Mon Bloomer and the Roots.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Lagi galau, lagi seneng, atau lagi gabut? Yuk, mending request lagu favorit kalian di Pradua Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rri_pradua_banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodi Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Setelah tadi ada siaran keagamaan, sekarang kita ada di request time ya. Mutnya ada live di TikTok di RRI underscore Prodi Banjarmasin. Tadi sudah ada requestan dari Tams yang request dengan The Man Who Can Be Moved dari The Script. Terus abis itu ini ada request dari Ninda dengan Sumpah Mati by Selena Grace. Dan juga dari Karya Mahardika, Dear Diary, Ratu. Aku bakal puterin teman Prodi 2 ya. Dan kamu yang mau request bisa langsung ke TikTok kita di RRI underscore Prodi Banjarmasin, atau lewat WhatsApp di 0811 5111 420.

dari Kai, Kai Muhammad Hindia Everything You Are katanya. Ini BTW ya, jam segini udah lumayan gelap ya Banjarmasin. Mungkin karena dari tadi siang menuju sore tuh kayak ada mendung-mendungnya gitu ya dari Banjarmasin. Gak tahu deh nih, atau udah ada yang hujan ya di beberapa tempat. Kasih tahu dong, kalian bisa ngobrol-ngobrol di TikTok kita di RRI_Banjarmasin.

Banjar Masin, teman terbaik kamu, teman pro 2 berikutnya. Ada requestan dari Urip ya, dengan senang dengar suaramu lagi, dari Ariel Noah yang featuring sama Raisa ya. Ya kan, original soundtrack dari Dylan ITB 97 ya. Terus ada juga requestan dari Tina, Man I Need, Olivia Dean ya, teman pro 2. Aku bakalan puterin, dan masih banyak requestan yang bakal aku puterin, so jangan kemana-mana.

Prodi Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikutnya teman Prodi, aku puterin requestan yang dari setengah jam yang lalu. Aku udah ditagi-tagi terus ya. Kayaknya dia udah 50 kali nanya di komen ya teman Prodi. Dari Basir nih, Basir aku puterin ya Basir ya. Requestan dari Basir Nadine Amizah Bertaut ya. Udah aku puterin nih. Habis ini terus juga requestan dari namanya email ya. Iya benar, dari email dengan sembuh kembali dari Sabrina Leanor teman Prodi. Langsung aja mau aku puterin.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih live juga di TikTok kita. Dan aku mau bacain requestan lagi, masih dari TikTok ya. Tadi ada dari Insan ya, yang request lagunya Salmo Salsabil Hacu. Nggak berhenti-berhenti ya di FYP aku deh, teman Pro 2. Tapi emang lagunya asik sih ya. Terus juga lagu dari requestan dari Niorli. Niorli requestnya Salmo Cipta Jagat Rasa. Ini lagunya baru ya, Samuel Cipta Jagat Rasa ini. Oh, sama juga baru sih ya, deket-deket aja timeline rilisnya. Oke deh, dan masih ada nanti 3 lagu terakhir yang bakal aku puterin. Tolong produser, jangan kemana-mana.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat. Pro 2 Request, Request Time.

Radio Banjarmasin teman terbaik kamu. Tiga lagu terakhir ya, tahun Pradua requestan dari Helen Cegil by Nabila Takiyah. Terus juga ada dari Mai Penyangkalan for Revenge dan juga dari Pia dengan Homewrecker by Somber. Aku bakalan udahin di sini request time-nya. Tapi setelah ini masih ada segmen terakhir di sore nanti ya, jam 6 sampai nanti jam 7 sampai selesai teman Pro 2. So, jangan kemana-mana. Keep tuning di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria.

Radio Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sekarang kita di jam 6 ya, teman Pro 2. Kita ada di Rama Senja, sekaligus juga kita menunggu untuk kumandang azan maghrib wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Aku temenin dengan informasi-informasi ya, teman Pro 2, yang ringan-ringan aja lah ya, dari sosial media nih, yang bisa temenin kamu yang mungkin lagi pulang kerja, di jalan, ya kan, lagi capek-capeknya. Abis ini aku bakal temenin, so jangan kemana-mana, keep turning di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tatus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Wih, tas keren nih.
2: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
3: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
2: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
3: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
4: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
5: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Produk

Prodo Menjermasin, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Mute mau ngasih informasi ya. Jadi teman Prodo tau gak sih, kalau di Cina itu tuh lagi tren banget anak muda pakai daun teratai buat hindari sinar UV. Kalau kita kan masih pakai sunscreen ya. Kalau Cina genzi-genzinya pada pakai daun teratai. Jadi kayak daun teratai dibentuk gitu loh, ada matanya, ada mulutnya. Karena Cina tuh lagi kena gelombang panas juga di sejumlah wilayahnya, makanya jadi para anak mudanya ini nyari cara gitu loh biar melindungi diri dari sinar matahari. Salah satunya ya ini, pakai daun teratai raksasa. Jadi kalau keluar rumah mereka pakai gitu, dilubangin di bagian mata sama hidung, terus dipasang. Jadi dipasangnya biar tetap bisa stay di kepala itu pakai helm. Jadi mereka pakai helm gitu loh atau topi, walaupun dianggap murah dan efektif ya. Sebenarnya ini tuh bisa mengganggu pandangan ya, kalau misalnya lagi nyetir gitu ya, bahaya sih sebenarnya. Dan gak kebayang gak sih kalau di Indonesia kalian lihat yang kayak gini tapi malam hari, apa gak loncat kita ya yang nyetir ya?

02, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis

0: Manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Tolong produser, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
2: Allah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: masih bersama Pro2. Terbaik Pro2.
1: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
2: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
3: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
4: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
3: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
4: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
3: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
4: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
0: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore.

Roda Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi sudah kita dengarkan ya, tahun pro 2 untuk kemandang azan maghrib wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Tapi by the way, aku juga mau ingetin buat kamu ya, yang aku para pecinta sepak bola, jangan lewatin untuk ikutin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan ya, tahun pro 2, skor juga, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya di Piala Dunia nih. Kamu bisa temuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan tergabung secara live di program kedua RRI Banjarmasin setiap hari ya. Jadi warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikutin terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM, di RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya gak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Pro 2 FM. Sore, ceria.
7: Sore, ceria.

95,2 FM Radio Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Itu dia tadi teman Prodo ya, untuk rangkaian segmen dari Wush di sore hari ini. Udah aku temenin dari jam 3 tadi ya sampai sekarang udah lepas 56 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Mutanya harus pamit teman Prodo, habis ini lanjutin ya di Jaga Malam STMJ barengan sama Febri. So jangan kemana-mana, keep tuning di 95,2 FM teman terbaik kamu. Mutanya pamit, have a good day dan semoga besok berjalan dengan lancar ya. Bye-bye.

Era Reprodu menyermasi teman terbaik kamu. Selamat malam buat kalian semua. Sorry banget ada sesuatu yang jatuh kalau kedengeran ya. Ya malam hari ini teman-teman Pro 2 bakal ditemen bareng aku Febri. Gara-gara barang jatuh satu nih. Gara-gara itu buyar semuanya teman-teman. Tiba-tiba ya. Tapi malam hari ini teman-teman dari jam 7 ini sampai nanti kelar pukul 12 ya, bakal ditemenin sama Pro 2 FM tentunya barengan aku Febri juga. Tapi aku sendiri malam hari ini harusnya sih berdua barengan Sabrina. Tapi karena ada satu dan dua hal kesibukan, jadi ya udahlah. Kita solo dulu ya kan, solo versus squad. Enggak, teman-teman. Tapi di malam hari kayak biasa jam 7 teman-teman bakal ada komenin, terus nanti di jam 8 bakal ada music live chat. Nanti aku akan kasih tahu juga siapa sih yang dibahas dari Pro 2 Jakarta malam hari ini. Dan juga di jam 9 bakal ada obrolan komunitas. Tapi kita malam ini juga belum ada datang siapa-siapa ya, jadi kita akan ngobrol yang lain aja dulu. Nah, terus jam 10-nya juga siapin teman-teman requestan kalian mau apa, mau lagu apa, karena di jam 10 bakal ada request time sampai jam 11 malam. Dan di jam 11 malamnya kita bakal santuy aja sambil menikmati hari sebelum besok hari Rabu ya, sampai jam 12 malam. So, di jam 7 ini sih aku mau ngasih tahu. Ini kayaknya tadi ada dibahas sama Mute juga sore tadi. Tapi kalau kita bahas lagi dan kita akan baca komen-komennya menarik karena lucu banget. Nah, di Cina teman-teman ada sebuah tren yang enggak tahu ya kenapa jadi orang-orang ini punya tren ini, tapi ada anak-anak muda yang memakai daun teratai buat menghindari sinar UV. Aku enggak tahu juga apakah seefektif itu atau enggak, tapi yang jelas nanti kita akan bahas terkait tren tersebut. Dan buat kalian yang pengen gabung di komenin, boleh banget di 0811501420 atau via Instagram teman-teman di RRI_pro2 Banjarmasin.

0: to the next
1: level.
2: Halo, kita dari
1: Never.
3: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
5: Jangan sampai ketinggalan.
4: Yeay!
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, di malam hari ini komenin teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi ya, kita kan bahas sebuah tren. Ini lagi tren di Cina. Anak-anak mudanya ya, itu make daun teratai buat hindari sinar UV. Yang mana aku gak tahu apakah ini cuma tren

Alih-alih bagus ya, jujur kalau kalian lihat trennya itu malah mirip Pinocchio semuanya. Dan jujur kayak kultis. Karena mereka kan ya namanya daun terata ya mau gimana, kan batangnya juga ada daun apa kayak semacam hidung Pinocchio. Terus sisanya ya kalian harus melobangi sendiri tuh antara mulut, antara mata, dan agak bingung jujur. Nah, daun ini dilubangi pada bagian mata dan hidung lalu dipasang dengan bantuan helm atau topi. Meski dianggap murah atau efektif untuk mengurangi paparan sinar matahari, banyak orang yang mengingatkan bahwa cara ini dapat mengganggu pandangan dan berisiko saat berkendara. Ini benar, ini real. Jadi kayak kalau kalian pakai ya kadang-kadang kan bisa enggak pas ya, apalagi cuma dipakein perekatnya atau ya bantuannya, alat bantunya pakai helm doang. Waduh, bahaya teman-teman. Kalau ternyata tiba-tiba keturun atau tiba-tiba longgar malah menutupi pandangan, agak-agak bahaya sih. Mungkin kalau jalan kaki kurang lebih lah, tapi masa jalan kaki pakai helm sih? Nah, tren ini teman-teman, kalau menurut kalian gimana? Langsung aja ya gabung di komenin di 0811 5111420. Langsung aja komen-komen tuh terkait tren ini, kira-kira apa sih, apakah oke atau enggak, atau bisa juga di Instagram teman-teman, RRI_pro2Banjarmasin.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
3: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

pendengar dari Prodo Mencermati Teman Terbaik, kamu teman Pro 2. Nah, kita di komenin masih ngebahas terkait daun teratai, teman-teman. Tapi nggak yang buat dimakan atau jadi minuman tiba-tiba mungkin mengganti maca. Nggak, teman-teman. Nggak. Kenapa jadi aku mikirin tiba-tiba buat gantiin maca ya? Nah, di Cina, teman-teman. Ini anak-anak mudanya lagi makan daun teratai buat hindari sinar UV. Tapi nggak gatal ya? Perasaan aku ada bulu-bulunya gitu dah daun teratai. Nah, di komen-komennya, teman-teman, dari Ahquot yang kita kutip ya, ini ada dari Cata Mandarin. Bayangin pas malam-malam tiba-tiba ngeliat giginya. Kalau malam enggak deh ya, kan niatnya buat siang-siang tuh karena panas. Dan masker-masker full wajah tuh kan, kalonya kalian beli yang apa, yang kayak ski mask itu malah jadi kayak maling ya. Dan akhirnya mereka berinisiatif buat pakai daun teratai yang gede, karena rata-rata kan daun teratai juga gede-gede ya, dan murah tuh, tinggal ngambil aja, nggak tahu punya siapa di empang mana juga nggak tahu ya, teman-teman. Nah, kalau dari Itsnita, kalau di Konoha pakai daun keladi, gatal mbak, jujur. Pakai daun pisang katanya biar kayak pulu-pulu, kata Rafli. Iya sih, kalau di sini mungkin banyak pilihan ya. Kalau di Cina pun sebenarnya banyak pilihan, karena kita sendiri punya lahan yang ya hampir-hampir mirip lah. Jadi harusnya varietas tuh. Variasi dari tanaman-tanamannya juga hampir-hampir mirip. Tapi mungkin daun pisang yang kayak, tapi kalau daun pisang enggak lebar-lebar banget, teman-teman. Ya emang kayaknya paling pas adalah daun teratai deh. Terus dari beberapa komen-komen lainnya sih nanti deh aku kasih tahu setelah yang satu ini. Dan buat kalian yang juga mau komen terkait tren ini, langsung aja deh gabung di 0811 5111 420.

0: mendengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil. Minder bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu teman Pro 2. Sebelum aku lanjut, aku mau ngasih tahu dulu kalau tadi udah azan Isya ya. Jadi buat kalian yang mungkin nanya-nanya lagi di jalan atau apa, ini udah Isya belum? Udah teman-teman, di 18.35 tadi. Nah, ngobrolin terkait komenin. Nah, gak lengkap juga kalau kita gak ngasih tahu kalau buat kalian, apalagi teman-teman Pro 2, pecinta sepak bola, jangan lewatin, terus ikuti program-program spesial kita, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Karena gak cuma soal pertandingan, karena bakal ada skor, pencetak gol, atau bahkan komentar, RRI ini bakal bawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 FM, RRI Pro 2 Banjarmasin 95,2 FM di RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pro 2 jaga malam.
4: Jangan galau.

RRI Pro 2 menyerah teman terbaik kamu tolong Pro 2. Nah, masih dikomenin dan masih ngobrolin terkait anak muda di Cina ya, yang mana lagi ngetren banget pakai daun teratai buat menghindari sinar UV. Ini jujur mungkin bakal mengirit sunscreen kalian, tapi ya tetap ya, walaupun muka ditutupin dari foto-foto yang kulihat ini, tangannya enggak teman-teman, tolong banget. Tapi karena mungkin muka sih yang paling berasa ya, kalau kadang-kadang tangan kan sama kaki dan lain-lain lebih gampang diurusin mungkin ya, mungkin kalau muka pasti kelihatan banget tuh kalau belang. Dan ini dari Rio Tiandra, China really said sunscreen, no we go full nature mode. Kreatif sih Lotus Leaf Edition anti UV vibes, tapi kalau sambil berkendara bener tetap harus safety teman-teman, karena jangan sampai kalian glow up tapi malah jadi blind spot ya, itu bener tuh bener. Kalaupun kalau di sini nggak usah deh pakai gitu-gitu deh teman-teman, masih ada kayaknya ya cara lainnya, atau bahkan mungkin orang-orang sini juga siang-siang ya udahlah nggak keluar dulu lah. Tapi buat kalian yang ini sih tren semata ya, aku nggak tahu applicable-nya kayak gimana, yang jelas sih bakal susah teman-teman. dari Panda katanya serem tapi lucu ya, terus dari Antaresa Outdoor katanya kayak orang-orangan sawah, tapi jujur bener teman-teman. Nah aku lebih bukan ke kayak orang-orangan sawah ya teman-teman, ini lebih kayak kultus kayak gitu loh, kayak kumpulan orang-orang yang tolong mati, kenapa jadi kalian pakai topeng gini semua nih, itu sih teman-teman. Tapi menurut kalian gimana, mungkin boleh ya gabung di komenin malam hari ini 0811 531 420.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

Dan itu dia teman-teman Pro 2, udah kita ngobrolin terkait komenin malam hari ini, yang mana kita ngebahas terkait tren yang ada di Cina ya, yakni menggunakan daun teratai yang gede itu buat melindungi muka dari sengatan sinar matahari yang memang di Indonesia sendiri ya, kayaknya dari bulan-bulan Mei ini itu benar-benar terasa matahari nggak cuma 2-3 kayaknya. Anyway teman-teman, thank you banget buat yang udah gabung di komenin dan juga udah mantengin kita. Tapi masih kok kita temenin sampai nanti kelar pukul 12. Nah di jam 8 kita bakal berpindah dulu ke Pro 2 Jakarta. Nanti bakal ada musik live chat. Tapi sebelum itu bakal ada info Pro 2 dulu. Jadi tetap di 95,2 FM, teman terbaik kamu barengan Febri malam hari ini.

0: Info Pro 2 malam hari ini bersama Febri di informasi pertama, teman-teman. Dikutip dari rri.co.id Banjarmasin, setelah menetapkan N mantan Kadis IQ mantan Kabid di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dan Tan dari swasta sebagai tersangka dugaan korupsi, terbaru penyidik Kejari kembali menetapkan tersangka, yakni tersangka baru ini adalah AB yang dulunya adalah PPK atau pejabat pembuat komitmen. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Eko Reanda Wiranto SHMH Selasa 2 Juni melalui Kasih Intelijen Ardian Junaidi didampingi Kasih Tindak Pidana Khusus Mirzantio Ernanda menyatakan bahwa penetapan tersangka AB adalah hasil pengembangan penyidikan yang terus dilakukan tim penyidik, dan Kejari ini mengumumkan tersangka baru untuk korupsi di Dinas Pendidikan Banjarmasin.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Beberapa waktu terakhir, kasus hantavirus yang ramai menjadi perbincangan. Pasalnya virus ini sudah terdeteksi di Indonesia, bahkan sampai menyebabkan kematian. Penularan hantavirus ini umumnya dapat melalui kotoran tikus, sehingga penting untuk menjaga dan membersihkan lingkungan secara tepat. Dan virus hanta atau hantavirus merupakan kelompok virus berbahaya yang dibawa oleh hewan pengerat, terutama tikus liar. Dan dari Dr. Oni Erawati menjelaskan bahwa hantavirus ini dapat menular dari tikus yang terinfeksi, dan umumnya terjadi ketika kita menghirup debu udara yang terkontaminasi oleh urin, feses, atau air liur tikus.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin, rencana pembangunan jembatan pengganti di kawasan Jalan Jafri Jamjam Kota Banjarmasin dipastikan mengalami keterlambatan sekitar 1 bulan dari jadwal. Proyek strategis bernilai 14 miliar ini baru akan memasuki tahap pekerjaan fisik pada pertengahan Juni 2026. Keterlambatan ini memunculkan pertanyaan publik mengingat jembatan yang menjadi salah satu akses penting warga ini sudah lama dinanti. Namun dari Dinas PUPR Kota Banjarmasin berdalih molornya proyek ini terjadi akibat penyesuaian harga dan revisi administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Demikian Info Pro, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Dan saja teman-teman Pro 2, kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Untuk malam hari ini kita bakal ketemuan sama yang namanya Sunday Shark. Dan langsung aja deh kita ke Pro 2 Jakarta untuk ngikutin Music Live Chat.
1: Ya. Kan bisa aja MLC itu, Mas lu cakep.
2: Oh iya gitu. Benar sih, benar. Mas lu cakep. Boleh sih, boleh.
1: MLC,
2: Mas lu cakep. Bareng Angga dan Edit gitu ya.
1: Aduh, karena udah lama banget kita gak MLC bareng.
2: Yoi.
1: So excited today.
2: Yes.
1: Kita bakalan ngobrol sama, kalau ini mereka apa ya, grup ya?
2: Grup.
1: Grup. Dan grup apa? Indie.
2: Mereka adalah grup, sebuah grup dengan genre indie pop.
1: Ya? Indie pop.
2: Yang okay. Karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
1: Oke. Okay. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita? Nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
2: Betul.
1: YouTube channel.
2: Betul.
1: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
2: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
1: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
2: Iya betul, iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday itu?
1: Kalau hari lain gak ngambil, iya bisa jadi.
2: Gak ada gitu ya, nanti kita tanya lah ya.
1: Oke.
2: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Masih bareng sama Angga Edit.
1: Dan juga kita sudah barengan dengan
2: Sunday Shark. Hey,
3: halo.
1: Halo.
2: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro.
1: Betul.
2: Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
1: Oh iya benar.
3: Gitu ya.
2: Coba. Iya. Kalau bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
1: Oh iya juga sih.
2: Ya tapi, lu kita bukan band, ini beda iya, tuh hijau biru.
1: Terlalu ngejreng ya, ya buat anak band ya.
2: Kita kenal dulu sama Sunday Shark ya.
3: Oke. Okay.
2: Apa kabar?
3: Baik.
2: Baik.
3: Wow. Terima kasih.
1: Luar biasa.
3: Apa kabar?
2: Baik juga.
1: Baik. Luar biasa.
2: Yeah. Harusnya bertiga ya.
3: Iya, harusnya bertiga.
2: Tapi okay. Yang satu?
3: Yang satu itu emang
4: di Aceh.
1: Oh, wow.
2: Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, Long Distance Band.
3: Itu dia. Aduh.
2: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
4: Okay, halo, saya Haikal Raka Putra.
2: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
4: Raka.
2: Oke. Okay.
1: Okay.
2: Di yeah. Megang
4: gitar.
2: Gitar.
1: Oke.
3: Okay. Iya, okay. Aku Mia Sekar, vokalis.
1: Vokalis.
3: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
2: Sidik itu ya, Bang?
3: Sebagai sound engineer.
2: Wow. Oke. Okay. Ih. Dan main gitar juga sih. Gitu ya. Oke. Okay. Itu
1: okay.
2: Kenapa bisa jauh di Aceh?
4: Karena saya kan juga orang Aceh.
2: Oh gitu, oh gitu. Raka juga orang Aceh. Bahaba. Abage.
3: Aduh.
1: Kaget ya. Kaget tiba-tiba ditembak.
2: Nah, itu gue bisa
1: bahasa. Oh bisa. Sorry.
2: Orang Aceh berarti. Yeah. Jadi memang
4: Sidik tuh teman kecil.
2: Oke.
1: Okay. Oh, wow. Oke.
4: Okay. Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan?
2: Mm-hmm. Fruity Loops. Oke.
4: Mau nyoba gitu. Okay. Mm-hmm. Nah, karena jauh jadi kita mainnya Discord.
2: Oh gitu.
1: Oh, iya.
2: Wow. Itulah teknologi, bro.
1: Bener sih.
2: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
1: Betul.
3: Betul.
2: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
4: Itu waktu dia pengen nyobain Anggar.
3: Ketahuan babon ya.
2: Tadi sebelum kita ngobrol ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer
1: EO.
2: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
1: Atlet Anggar ternyata.
2: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
4: Fencing.
2: Oh,
1: fencing.
2: Okay.
1: Bener.
2: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.
3: Begitulah.
1: Kok begitu?
3: Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
1: Oh,
4: ternyata enggak jadi.
2: Enggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
3: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik.
2: Hmm.
3: Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Mungkin gak jadi ngomong anggar, tapi ngomong anggaran.
1: Anggaran.
3: Itu dia.
2: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
1: Yeah. Alright. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada, maksudnya ada meaning sendiri gak sih? Sunday Shark, kenapa Sunday Shark gitu?
2: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa yang suka hiu?
1: Hiu dan minggu gitu.
3: Jadi kita suka sama perpaduannya sih, Kak.
1: Okay.
3: Gitu. Karena waktu itu di sebuah...
1: Waduh.
3: Suatu hari.
2: Once upon a time.
3: Yeah. Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
1: Apa?
4: Karena kalau saya pribadi beda.
2: Beda cerita
1: oh,
2: nih.
1: Oh.
2: Versinya Mia dulu.
3: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
2: Oke. Okay. Ya.
3: Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday apa ya? Sunday kan feelsnya.

0: Okay. Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, okay. Benar-benar berbeda sih. Bener sih. Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
2: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu? Menggambarkan ya.
3: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah ya kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
3: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
3: Dari Raka sih. Bener. Karena
0: dulu kan saya juga buat tuh dulu sama si Dik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
3: Kurang manis ya?
0: Kayaknya.
3: Iya. Yeah.
1: Enggak ada ceweknya soalnya. Ada ceweknya. Ini terlalu syak deh. Kurang santai.
0: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya? Untuk dinyatuin lah, tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
2: Oh, oke.
3: Okay. Awal-awal sebetulnya.
1: Dulu emang genrenya apa, Mia?
3: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh, balad.
3: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, Halini.
1: Oke. Okay. Solois-solois lah ya.
3: Heeh, okay. Solois-solois. Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
0: yang ada band-nya gitu.
3: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Okay. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Oh, di tengah-tengahnya.
3: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
1: Indie pop.
2: Oh, indie pop.
3: Indie pop, indie rock gitu.
2: Oh, oke. Okay. Alright.
1: Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
0: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat.
3: Puasa tahun ini.
1: Wow. Wow.
3: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama, judulnya adalah
3: Single pertama kita itu
1: I Love You.
3: Nah, kalau yang new release itu I Love You More.
1: I Love You More.
3: Betul.
2: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
2: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga bisa
2: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: So don't go anywhere.
2: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan Sigrat sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sadai Sadai. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi gue, kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sang itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia. Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Biar bayar berapa? Bayar berapa
0: sebenarnya? Waduh. Waduh.
1: Emang bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia,
1: cuman
3: chord sama nada gitu.
0: Okay, alright.
1: Loh, berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya?
3: Itu baru rilis.
1: Yang baru rilis. Oh,
2: baru rilis. Okay. Baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi, Edit sempat bilang juga, lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Nah, itu.
1: Relate.
0: Sama relate orang. Ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal, betul. Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu, pengennya berkarya deh gitu, pengennya bikin sesuatu yang apa ya yang gak ngebosenin gitu ya, biar gak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu, biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup, itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya, personal banget.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Okay. Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas
2: setiap hari,
1: rutinitas gitu ya.
2: Rutinitasnya gitu-gitu aja aduh, capek deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, itu 90s Mia. Kalau ke Saino?
0: Ke Saino?
2: Ke Saino itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga enggak bohong.
0: Oh.
2: Jadi ya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya, boleh ya.
1: Ini tentang apa?
0: Ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue.
2: Gitu.
1: Oke.
0: Alright.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you, terus kayak hah? I love you too. Yes babe, I love you, kata dia. Terus dia bilang, "Hah, apa ya?" Dia ngira apa yang salah ya. Terus dia bilang, "Babe, right now is I love you more." Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya, catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
0: I
3: love you too udah ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: Sosit banget.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya sebenarnya seremnya itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
2: Sependapatnya
1: juga ya.
2: Pendapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga apa nih? Ini
2: POV
1: cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus lah, cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you, gak dibalas tuh pasti langsung marah ya? Kata oke, okay, gitu.
2: Wah.
1: Bukan dalam itu.
2: Di lecet
0: Enggak. Perang dunia tuh habis itu.
1: Tapi gimana enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue. Iya enggak sih? Iya enggak, Raka?
3: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Benar.
1: Karena kekurangan pekaannya itu.
0: Betul. Gitu, benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus divalidasi terus sih.
0: Menurut
1: gue. Iya kan? Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin
0: aja. Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.

0: Masih di MLC Music Live Change.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih,
2: long distance. Betul. long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih karena kan jauh juga
3: itu
0: kan?
3: Ini by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord okay. Kayak suara gitar sama bass nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
4: CD-nya dari drive nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
1: Gokil sih.
2: Bisa wow. Seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Bener. Di atas jam 8 tuh baru on kita.
2: Bener. Panas tuh.
1: Ya. Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendalanya. Banyak ya.
2: Proses di proses produksi sih kendalanya tuh nggak terlalu yang gimana banget ya kak. Yang kendala tuh justru setelah produksi ya, kalau udah rilis nih kita kan ada promo kak kayak ada
4: nggak dong di masa itu juga ada masalahnya
1: apa contohnya apa? Para kak
2: oh gue gak tau masalahnya dia.
1: Lu kemana Mia?
2: Gue record vokal lu udah ya.
4: Maksudnya kita kan recordingnya kan DIY kan bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara motor.
1: Oh iya yes.
2: Karena iya bener. Iya bener lagi. Karena kita home record ya.
4: Iya. Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini apa ini ada ke record tukang ini
1: tukang apaan
4: orang jalan
2: enggak tukang sate
1: gitu serius di mendetik kemana tuh
2: semua serius
1: itu ada. Adalah ambience
2: iya awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
2: natural banget loh ini
4: enggak gitu
1: ya.
4: itu alasan tuh
1: itu alasan bagus tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana dihilangin diulang lagi atau
4: Nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
4: Okay. Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si Sidi kan. Dia kan juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah jadi nyatuin waktunya itu yang
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau nggak mau Sidi harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Ya, kemarin ada, cuman
2: sedikit nggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang.
4: Atau cari orang tradisional.
1: Tradisional. Kan? Gitu. Okay. Kecuali memang budget cepat.
4: Bisa. Beda cerita tuh.
0: Keren. Sidik di Discord juga.
1: Gak bisa.
2: Keren tuh. Nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya. Di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya. Terpaksa. Ya, belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak okay lah, yang nggak terlalu apa ya nggak terlalu
1: boleh banget
4: ya
1: tapi juga nggak terlalu tapi bagus gitu ya
4: nggak
1: ya,
4: yang apa ya Inggris Indo tuh kelihatan kan kayak saya nyanyi itu
2: contohnya langsung dia sendiri ya bagus
1: seru ya
0: alright
1: jadi alright. Ini udah ada sebenarnya udah ada 3 lagu
0: yes
1: apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu
0: next ya.
2: Itu adalah impian kita gak sih sebetulnya bikin EP ya?
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya?
4: Jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri-sendiri bisa-bisa. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu ya.
2: Betul.
0: Alright.
1: sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masa produksi, promosi, terus juga
2: promosi sih karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger, nggak sih?
1: Jadinya
2: enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak apa kalau baru pertama kali denger kan jadinya
1: masih
2: familiar, asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
1: Gitu ya.
4: Produksi juga.
1: Produksi juga. Nah,
2: oke. Okay.
1: Aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Mana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, di situ kadang bingung nih mau ngapain.
1: Tapi Mia dong, Mia kan lebih event
0: organizer, lebih planner.
2: Gue yang
1: operasional.
2: Gak ngerti. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya.
2: Jujurnya.
1: Jadi lebih kepada ruang ya, ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul.
1: Itulah adanya MLC.
2: Nah, kita tepuk tangan.
1: Terima kasih. MLC bisa bikin band-band indie gitu ya, bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota seluruh Indonesia ya. Ini bisa bikin semuanya
2: keren,
1: bersemangat.
2: Keren,
1: selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu,
0: I Love
1: You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Oke. Sambil makan padang.
0: terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetir
2: kayaknya di kawinan nggak?
1: Oh di kawinan.
2: Nah, itu cocok tuh.
4: Di kawinan. Gue lagi merenung.
1: Oke. Okay. Oh,
4: sebenarnya emang temannya nggak nyambung kan kalau lagi merenung. Tapi ya udahlah, buat dia menghayal. Orang lain dia.
0: Oke.
1: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
0: Bisa.
1: Ya.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
1: Pertanyaan tuh ya.
0: Iya, udah.
1: Next, sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip?
2: I Love You More belum?
1: Belum ya. Oh, belum, tapi
2: ya.
1: Yang lain udah ada.
2: Yang
1: kayak
2: lain Kasaino, udah
1: ada. Kayak Mia, Mantis Mia udah.
2: Udah.
1: Sudah ada ya, bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Oke, itu bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat di situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada official music video, nanti bakal di update di situ.
0: Alright. Ya.
1: Next akan ada single terbaru lagi apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Semuanya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
1: Gokil. Wow. Produktif sekali.
0: Produktif banget
2: ya. Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya.
2: Seneng bikin lagu. Kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
1: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
0: Produksinya.
1: Ya untung ada Sidik ya sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gara tukang sate ada tukang bakso tapi tini.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai langsung tini gitu.
1: Itu sate apa ya?
0: Rame ya, rame. Bener.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Di?
1: Di Jakarta tapi ya?
2: Di Jakarta.
1: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produ seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
2: Terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya.
1: Iya. Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
2: keren.
4: Gitu. Saya nggak kepikiran sih.
2: Beda ya. Emang beda ya. Ini
1: biasa lo kalau di interview tanya kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Lo bikin lagu ini semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
0: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah, dan dulu ya music update-nya ya.
0: Ya, terima kasih Pak Bro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya barengan sama Sunday Shark.
1: Yap, silakan abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Ya, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
0: Gua Edi Tama pamit dan juga
1: Sunday Shark pamit.
4: Dadah.
1: Bye-bye.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

acara di Prodo Banjarmasin teman terbaik kamu. Yep, setelah tadi barengan Prodo Jakarta teman-teman, barengan Sunday Shark. Kita udah dengerin salah satu band ya, hitungannya band dengan komposisi trio. Yang mana tadi yang lucu banget adalah LDB, Long Distance Band tuh. Anyway teman-teman, di Community Talk malam hari ini kita akan ngobrolin terkait beberapa, mungkin bulan terakhir kita juga menerima ya, kayak komunitas-komunitas dari bahasa, terutama bahasa asing teman-teman. Bahasa Inggris kemarin dari kayak English, aku lupa lagi namanya. Pokoknya ada komunitas-komunitas klub-klub untuk belajar bahasa Inggris. Nah, ngomong-ngomong belajar bahasa, ada nggak ya kelompok belajar bahasa Indonesia? Dan ternyata ada teman-teman. Nanti aku kasih tahu, karena kita belajar bahasa Indonesia sendiri, jujur ya, dulu waktu sekolah kayaknya lebih banyak yang nilainya itu bagus di bahasa Inggris deh daripada bahasa Indonesia. Nah, ini menarik nih. Gimana kalau kita cek beberapa komunitas terkait bahasa Indonesia? Mungkin setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
3: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
2: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau dia mulu. Gerak bentar ah.

0: Akhirnya, puncak juga. Eh, lihat tuh, awannya deket banget bro.
1: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga loh.
0: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
1: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.
2: Community Talk.

Era di Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2 Little Mix yang udah ngebawa kita ke menit 16 dan komunitas pertama teman-teman di Community Talk malam hari ini terkait bahasa Indonesia atau komunitas-komunitas yang mempelajari, meriset atau mungkin mengenalkan kembali ya bahasa Indonesia itu sendiri adalah Pemerhati Bahasa. IG-nya juga namanya sama ya, Pemerhati Bahasa teman-teman. Ini udah ada dari Maret 2019 dan komunitas ini didirikan berdasarkan kegelisahan ya, yakni dari sang pendiri sendiri Ahmad Adi Sudrajat. Dan ia merasa kalau saat ini banyak sekali penggunaan bahasa asing yang merebak di banyak lapisan masyarakat.

ya Arab atau ya mungkin yang lebih seringnya kita ke Makkah atau Madinah, semoga sering ya. Itu kan banyak sudah yang pakai bahasa Indonesia, atau mungkin biasanya lebih ke Melayu atau sejenisnya. Dan bahasa Indonesia sendiri di beberapa negara ada yang memakai karena memang keperluan dagang dan lain sebagainya, cuman belum selumrah orang menggunakan bahasa Inggris, atau mungkin ada yang pakai bahasa Cina dan lain sebagainya. Nah, melalui akun Instagram mereka juga kita juga bisa belajar banyak mengenai bahasa Indonesia, mulai dari majas, peribahasa, bahkan ada info-info volunteernya juga. Jadi buat kalian yang pengen ikutan boleh banget tuh cek. Masih ada beberapa komunitas lainnya, tapi setelah yang satu ini.

0: Saya Haji Muhammad Jamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah Cup. Bola emon.

memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit. Community Talk.

Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, komunitas lainnya selain pemerhati bahasa, teman-teman, terkait komunitas bahasa Indonesia, ini ada bastra.id. Kira-kira udah tahu belum, teman-teman? Nah, bastra.id ini adalah singkatan dari buat Angkasa Raya Bahagia dengan Bahasa dan Sastra. Oh, ternyata itu, teman-teman. Nah, komunitas ini juga berdiri sebenarnya enggak yang jauh-jauh banget, enggak yang tiba-tiba 2002 atau tiba-tiba 1998, enggak, teman-teman. Tapi 2018 ya lebih awal setahun lah dari pemerhati bahasa dan masih aktif terus sampai sekarang. Berbagai konten kreatif tentunya yang bikin kita bisa belajar banyak hal mengenai bahasa Indonesia. Dan melalui akun Instagram mereka, komunitas ini juga udah banyak banget tuh memberikan konten terkait pengembangan bahasa, sastra, bahkan info-info kompetisi juga ada nih, teman-teman. Apalagi buat kalian yang suka, baik itu kompetisi mau berpuisi, bikin novel, bikin puisi, bikin apa lagi biasanya, cerpen ya, cerpen-cerpen kayak gitu. Nah, bahkan mereka juga nerima relawan atau volunteer, teman-teman. Salah satu kampanyenya yang masih mereka terus coba sebarkan, ini adalah Sebahasa Se-Indonesia. Ini menarik banget, dan biasanya komunitas-komunitas nasional ini bisa diikuti siapa aja ya, dan di mana aja, karena basisnya adalah kalian, karena ada yang pusat biasanya ada branchnya atau cabang-cabangnya. Dan beberapa yang aku tahu juga kayak komunitas-komunitas di Banjarmasin itu ada versi Indonesianya ya, kayak book club, Banjarmasin book club sama Banjarbaru book club, kan itu ada yang versi pusatnya setahu aku ya, mirip-mirip kayak gitulah. Mungkin kalau nya tertarik bisa cek aja tuh, teman-teman.

bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Community Talk.

Masih di obrolan komunitas teman-teman atau community talk malam hari ini, dan masih ngobrolin terkait 4 komunitas bahasa Indonesia. Kalau tadi udah ada pemerhati bahasa, ada bastra.id juga, ada narabahasa teman-teman. Nah, ini adalah komunitas yang mana merupakan penyedia edukasi, konsultasi, publikasi, dan aplikasi kebahasaan dengan visi kuasai bahasa, kuasai dunia teman-teman. Nah, komunitas ini tapi lahir setelah dua komunitas tadi pada 2020, lebih tepatnya di 1 Februari. Dan meskipun masih terbilangnya baru, mereka ini perlahan mulai mewujudkan visi dan misinya dengan membuat lebih dari 100 kelas bahasa dan menggait lebih dari 10.000 peserta. Jadi buat kalian yang mungkin pengen tuh belajar-belajar bahasa, bisa cek-cek aja tuh Narabahasa teman-teman. Karena mereka ini juga memiliki aplikasi mobile ya, yang mungkin bisa kalian cek-cek dulu sebelum entah itu gabung dengan kelas mereka atau gabung-gabung dengan komunitas-komunitas. Kalau memang ada komunitas di dalamnya, bisa banget tuh dicekin teman-teman, Narabahasa namanya. Nah, komunitas terakhir ini ada namanya Fun Bahasa, tapi aku bahas setelah yang satu ini aja. So jangan kemana-mana.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Community Talk.

RRI Pro 2 menjadi masih teman terbaik kamu teman Pro 2. Komunitas terakhir dari komunitas bahasa Indonesia teman-teman ini datang dari Fun Bahasa. Wey, dari namanya aja ini fun banget ya. Tapi ini ternyata hampir sama dengan Nara Bahasa teman-teman. Karena Fun Bahasa juga merupakan platform edukatif yang menyediakan banyak sekali layanan dan aplikasi. Dan berdirinya ini lebih lama dari komunitas-komunitas yang sebelumnya udah aku kasih tahu, yakni pada bulan Maret 2017 teman-teman. Fun Bahasa sendiri ini fokusnya mengakselerasi pemahaman bahasa dan sastra kepada kita-kita nih sebagai masyarakat luas dengan memberikan layanan pengetahuan seputar bahasa dan juga sastra sendiri. Nah, komunitas ini juga ternyata mewadahi karya dan pikiran anak bangsa teman-teman melalui kegiatan dan lomba-lomba yang diselenggarakan secara berkala. Yep. Ada banyak banget teman-teman, yakni kelas-kelas online dan juga lomba-lomba yang dikasih sama Fun Bahasa ini sendiri. Nah, karya-karya kalian juga bisa dipublish loh dalam website mereka. Jadi ini menarik, selain emang mengembangkan kreativitas, juga mengembangkan jiwa kompetitif kalian ya. Karena aduh, siapa nih yang bakal masuk lagi? Ya hitung-hitung belajar sambil ada tantangan lah ya teman-teman ya. Kayak kalian punya target minimal masuk website Fun Bahasa teman-teman. Nah, jadi kalau kalian mungkin tertarik belajar bahasa Indonesia dan mungkin lebih dalam lagi, beberapa komunitas yang tadi secara nasional ada itu bisa banget dicek. Tapi boleh dong kasih tahu aku, siapa tahu ada komunitas bahasa Indonesia di Banjarmasin atau Banjarbaru, biar kita undang nih ke sini. Siapa tahu ada dari kalian-kalian yang lagi dengerin Prodo FM, baik lewat digital maupun lewat radio, atau yang lagi nangkring di RRI Banjarmasin di food yard kita sih, boleh banget ya kasih tahu aku sekarang juga. Anyway, kita bakal berpindah segmen nantinya di jam 10. Ada request time teman-teman, jadi jangan kemana-mana, tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Community Talk.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu. Menemani kalian di jam 10. Terlalu semangat ya kayaknya. Request time teman-teman, kita udah live di RR_Pro2 Banjarmasin di TikTok ya, dan juga udah ngebuka juga di WhatsApp di 0811-5111-420. Nah, kita tadi dibuka dengan EA dulu teman-teman. Yang mana nextnya ini di teman-teman di TikTok sih udah pada request ya. Ada Bubble yang request Rocketeer darinya Far East Movement. Wah, lagu lama tapi tetap aso ya. Dan ada yang juga yang request Jetlag teman-teman. Nantinya bakal ada requestan lain yang aku puterin, tapi setelah beberapa lagu berikut. So jangan kemana-mana, dan buat kalian yang pengen request masih bisa, dan masih aku tungguin sampai kita kelaran pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah.

Jetlag teman-teman. Aduh, lagu yang udah lama banget, tapi buat kalian yang mungkin baru kenal sama lagu ini, bahkan belum kenal sama Simple Plan, dengerin Simple Plan, jujur. Karena Simple Plan sendiri yang lagu Jetlag ini pernah sama Tantri Kotak ya, walaupun sekarang Tantri udah gak sama Kotak lagi. Tapi kita lanjut ke requestan berikutnya teman-teman. Tadi ada Bahrum ya. Bahrum apa Bahrun? Nama kamu aku lupa. Ada Bahrum katanya mau request lagu Olivia Rodrigo, Drop That. Dan juga tadi ada Julia yang request Angie Calvalho teman-teman. Remuk, jadi langsung aja kita puterin. Tapi buat teman-teman yang pengen request, sorry banget, requestan kita udah penuh.

Era di Prodo Menyermasi Teman Terbaik Kamu. Next, ini requestannya dari Zvin ya, yang mana ada Lyodra, Pura-pura, dan juga The Jijel. Gak tahu nih Jijel tadi lagi kemana, tapi untungnya masih ada nih orangnya. Dan ada Amizah teman-teman dengan Tapi Diterima. Ya, langsung aja kita puterin dua-duanya.

Era di Prodo menyerupasi teman terbaik kamu, teman Prodo. Next, ini bakal ada Cinta Terlarang, tapi versi akustiknya dari The Virgin yang direquest Abang Toha dari karyanya Karya Mahardika, teman-teman. Dan juga tadi ada Bunga yang kebetulan nge-request hal yang sama. Bunga, maaf, teman-teman. Delantis ya, dua lagu ini dulu sebelum ke lagu yang lain, dan masih banyak lagi, jadi enjoy, aman aja ya.

Cara Riprodu menyermasi teman terbaik kamu. Next ini ada Jerusoy dan juga beberapa teman-teman yang lain ya, mana request Samuel Cipta teman-teman, Jaga Terasa, dan juga tadi ada Nina Rocky yang request lagu Nabila Takia, Berjalan Tanpamu. Kita ke dua lagu ini sebelum ke lagu-lagu lainnya. Enjoy dulu.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu teman-teman Pro 2. Kita lanjut ke request yang berikutnya. Ada, aduh tadi siapa ya, oh di WhatsApp kalau gak salah ada yang request Run, orang yang paling kubenci. Dan juga ada C ya, yang request lagu Pamungkas. Teman-teman, berapa kali kita akan saling memaafkan? Langsung aja.

Oke, teman-teman Pro 2, kita ada beberapa lagu lagi yang nanti bakal keputar. Jadi sebelum mungkin masuk ke jazz musik, teman-teman, tadi ada Novita yang request lagu Takkan Terulang darinya Vanessa Si barengan Ronnie Parulian. Kemudian juga ada Eat Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, yang direquest sama Kembang Sore Farm, teman-teman. Dan nanti bakal ada Juicy Lucy Malapetaka yang direquest sama Peem. Terakhir, teman-teman, tadi ada Lare Puspitasari. Iya, kalau nggak salah. Lara siapa sih nama kamu sih di WhatsApp nih? Lara Purnamasari, teman-teman, yang request lagu Tata Janeta Korbanmu, dan langsung aja kita puterin ke empat-empatnya. Tapi itu bakal nanti masuk ke jazz musik. Jadi thank you banget buat yang udah request. Sorry buat yang nggak bisa request karena kita udah penuh banget. Sorry sekali lagi, dan kita akan lanjut aja ke lagu-lagu tadi. So, tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap 5 Juni sebagai ajakan global menjaga bumi. Momentum ini berawal dari Konferensi Stockholm tahun 1972. Pada 2025, Republik Korea menjadi tuan rumah, menegaskan komitmen dunia terhadap pelestarian lingkungan. Dengan tema Hentikan Polusi Plastik dan tagar Beat Plastic Pollution, peringatan tahun ini mendorong aksi nyata mengurangi plastik sekali pakai yang mengancam laut, tanah, dan kesehatan manusia. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu melahirkan solusi berkelanjutan. Setiap individu diajak berperan aktif, mulai dari kebiasaan sederhana seperti membawa tas belanja, memilah sampah, hingga mendukung kebijakan hijau. Ini bukan sekadar seremoni, tapi panggilan untuk bertindak demi masa depan yang bersih dan lestari.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.
3: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir.

0: Manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time Tim Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?

Teman Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini untuk hari Selasa 2 Juni 2026. Dari program 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2, dimana saja kamu berada, inilah program Pro 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Rabu tanggal 3 Juni tahun 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang

0: mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

vamos.

0: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong. Sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
2: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
1: Benar itu.
0: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
1: Betul.
0: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
2: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
0: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
2: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.
3: Dengan kondisi iklim tropis dan berada di jalur khatulistiwa, Indonesia merupakan sebuah negara dengan kondisi alam yang sangat mendukung untuk ditanami berbagai jenis tanaman dan pepohonan. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib untuk menjaga keberlangsungan hutan kita dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kerusakan hutan, seperti yang pertama, perambahan hutan. Perambahan hutan merupakan sebuah kegiatan pengalihan fungsi hutan menjadi sektor lain, seperti pemukiman atau perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat dalam skala besar atau kecil. Hal ini dianggap bahaya karena jika dibiarkan terus-menerus, hutan di Indonesia akan mengalami kerusakan. Yang kedua, kebakaran hutan. Baik melalui faktor cuaca ataupun adanya sebuah kesengajaan dari manusia, kebakaran hutan juga mampu membuat hutan mengalami kerusakan akibat api yang membakar secara massal pohon-pohon yang telah berusia puluhan hingga ratusan tahun. Dan yang terakhir, serangan hama. Untuk faktor yang terakhir, serangan hama juga merupakan hal yang harus diwaspadai, karena hama yang membuat salah satu pohon menjadi mati atau rusak akan membuat pohon-pohon di sekitarnya akan mengalami hal yang sama. Melihat betapa pentingnya hutan bagi kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia, sudah sangat sewajarnya kita saling menjaga hutan yang ada di Indonesia.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saat kita dengarkan Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip melalui rri.co.id untuk kabar yang Banjarmasin. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Desi Oktaviasari menggelar sosialisasi peraturan daerah atau SOSPER di dua lokasi berbeda di Kabupaten Barito Kuala Selasa 2 Juni 2026. Perda nomor 12 tahun 2022 tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat dan Perda nomor 8 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah menjadi bahasan utama dalam kegiatan tersebut. Desi menjelaskan kedua peraturan daerah itu memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurutnya, menciptakan hubungan yang harmonis serta menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya, Polresta Banjarmasin kembali berhasil menyelamatkan sebanyak 21.928 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Upaya itu dilakukan lewat operasi Antik Intan 2026 yang digelar selama 2 pekan mulai tanggal 12 sampai 25 Mei 2026. PLH Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul RK Siragar SIKM SI mengatakan puluhan ribu jiwa yang terselamatkan berdasarkan kalkulasi jumlah barang bukti yang berhasil disita, yakni sabu-sabu seberat 1.457,70 gram dan 62,5 butir ekstasi.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip melalui rri.co.id untuk kabar yang Semarang. Menteri Lingkungan Hidup atau Menteri LH Muhammad Jumhur Hidayat mendorong penerapan pertanian pestisida hibrida. Langkah ini diambil sebagai salah satu cara mengatasi banjirop dan krisis lingkungan di pantai utara Jawa Tengah. Menurutnya, pertahanan hibrida atau hybrid coastal defense adalah pertahanan yang mengkombinasikan infrastruktur fisik seperti tanggul raksasa, pompa, dan polder, yakni dengan pendekatan berbasis ekosistem melalui perlindungan estuari, pengendalian air tanah, penataan ruang ketat, serta restorasi mangrove. Menteri Jumhur menekankan pentingnya mangrove dalam sebagai proteksi alamiah, mengingat hutan mangrove merupakan benteng alami. Dan demikian Info Pro 2.

0: masih bersama Pro2. Terbaik. Pro2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro2.

95,2 FM dari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai hai. Good morning everyone. Aku menyapa di pagi hari ini barengan sama Teh teman Pradua di T-Zone, trendingan topic zone ya. Aku bakal temenin kamu sampai nanti jam 10 ya teman Pradua. Kalau ada yang udah bangun ya, yuk bersiap yuk. Hari ini hari Rabu, masih beraktivitas, masih harus mencari pundi-pundi rupiah lagi, masih harus sekolah ya untuk menuntut ilmu dan aktivitas-aktivitas kalian lainnya. Pokoknya semoga dilancarkan aja lah ya teman Pradu hari ini harinya ya. Aku bakal temenin kamu teman Pradu di jam 6 ini seperti biasa dengan healthy life dulu ya, biar kita sehat gitu teman Pradu. Apalagi di sekarang nih di cuaca yang gak menentu di Banjarmasin khususnya. Kadang hujan, kadang panas banget gitu kan. Dan kalau misalnya panas tuh kayak kadang tuh kalau aku sendiri ya, dan teman-teman tuh biasa malah sukanya malah mau makanan yang pedes, kayak enak nih misalnya makan yang pedes yang ini misalnya gitu. Tapi tahu nggak sih, ternyata kalau misalnya lagi cuaca panas gitu kan, terik matahari dan suhu udara yang tinggi tuh justru ya teman Pradua, kita tuh nggak baik untuk makan makanan pedas, karena ternyata banyak banget yang bisa mempengaruhi tubuh kita, apalagi untuk kesehatan kita. Jadi ada banget teman Pradua yang harus kita aware gitu ya dampaknya kalau misalnya makan pedes ketika cuaca panas untuk tubuh kita. Kira-kira apa ya? Habis ini deh aku kasih tahu ya teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di area di Pradua Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Tunggu dulu.
3: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
2: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
3: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
2: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
4: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.

Prodi Banjar Masin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi Muta lihat di sosial media katanya lagi terjadi kebakaran ya di Jalan Es Parman dan apinya gede banget, teman Pro 2 ya. Tepatnya di seberang Starbucks ya kalau enggak salah. Aduh. Mana sampai ke sekolah lagi katanya, teman Pro 2, yang terbakar ya di Muhammadiyah berapa tuh, SD ya kalau enggak salah ya. Semoga cepat padam dan semoga juga diberi keselamatan untuk para damkar yang sedang bekerja ya. Anyway, teman Pro 2, tadi aku mau ngasih tahu kamu di Healthy Life tentang dampak makan pedas ketika cuaca panas bagi tubuh. Yang pertama adalah tubuh jadi mudah berkeringat. Nah, ini nih. Karena kan kalau misalnya makan pedas tuh kita pasti langsung banjir keringat kan. Di momen kita udah ngerasa kepedasan gitu. Dan ini terjadi karena ya memang kandungan kandungan di cabai itu loh, capsaicin, gimana sih cara bacanya, teman Pro 2, di cabai lah intinya, itu merangsang saraf tubuh dan membuat suhu tubuh kita tuh meningkat. Nah, sebagai respon ya tadi kita bakalan memproduksi keringat yang berlebih nih. Selain itu juga kalau misalnya kita keringetan terus habis itu kita lagi di luar, apa nggak lengket, apa nggak gerah ya, jadinya kurang nyaman ketika beraktivitas di luar ruangan. Terus kalau misalnya cuaca panas, tubuh kita tuh kehilangan cairannya bisa lebih banyak daripada biasanya gitu. Jadi memicu rasa lemes dan juga jadi gampang haus kalau misalnya makan pedas itu. Makanya penting untuk rutin memenuhi kebutuhan air putih, bisa biar tubuh kita bisa tetap terhidrasi dan terhindar dari dehidrasi gitu. Kalau bisa juga jangan terlalu pedas lah makannya, teman Pro 2, karena kalau misalnya banyak minum juga sebenarnya kita tuh jadi kembung dan itu bikin rasanya jadi enggak nyaman, enggak sih, buat tubuh kita.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

mencermati teman terbaik kamu. Berikutnya teman pradua, lambung kita tuh bisa terasa lebih sensitif kalau makan pedas ketika cuaca panas ya. Dan sebagian orang memang susah banget untuk lepas dari kebiasaan ini, walaupun sebenarnya udah tahu gitu kalau kondisi perutnya tuh lagi kurang nyaman atau sensitif. Sementara cuaca panas ternyata bisa bikin tubuh kita tuh lebih bereaksi terhadap makanan tertentu, termasuk makanan pedas ini ya. Jadi kombinasi antara suhu udara yang terik, yang panas, terus konsumsi cabai juga yang berlebihan itu kerap memicu rasa perih, sakit perut, terus sensasi panas yang mengganggu di area lambung kita. Selain itu, sebagian orang juga lebih mudah mengalami asam lambung naik setelah mengonsumsi makanan terlalu pedas. Aku setuju banget yang ini. Karena kalau udah kayak terlalu banyak makan pedas, terus di posisi kita tuh perutnya jadi gak enak, entah mungkin kembung atau gimana, asam lambung tuh jadi ganggu banget teman peradua ya. Cuman efek ini bisa berbeda-beda di setiap orang, tergantung sama kondisi pencernaannya. Tapi supaya lebih aman ya, cobalah mengurangi level pedas dan mengimbangi makanannya dengan yang lebih ringan serta banyak sayur-sayuran.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Minder bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Roda Banjar Masin teman terbaik kamu. Berikutnya, kalau misalnya makan pedes ya ketika cuaca panas, ternyata nafsu makan kita emang meningkat, tapi tubuh kita jadi cepat lemes. Ini tadi juga ada aku mention ya, tahun pro 2. Karena kalau misalnya makan pedes kan jadi berselera ya, kita tuh biasa, apalagi orang Banjarmasin ini gak bisa kalau gak becacap sambal. Nah itu ya, jadi kayak makan tuh jadinya lebih lahap gitu kalau pakai ya, apalagi kalau lagi panas. Ternyata ini tuh bisa bikin kita tuh lemes karena merangsang produksi endorfin sehingga suasana hatinya terasa lebih baik dan selera makan meningkat. Itu benar, tapi kalau makan pedasnya dikonsumsi berlebihan tanpa asupan cairan yang cukup, makanya bisa cepat lemes gitu ya. Hal ini terjadi karena tubuh kita kehilangan cukup banyak cairan lewat keringat, tapi kita gak langsung mengimbanginya dengan minum yang cukup lagi gitu. Nah di sisi lain, makanan pedas itu juga bisa memicu rasa begah, terus perutnya jadi panas atau sensasi kurang nyaman setelah makan. Itulah kenapa konsumsi makanan pedas sebaiknya tetap diimbangi dengan cukup air putih dan asupan nutrisi yang seimbang setiap hari.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

cermin-cermin teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Terakhir, dampak makan pedas di cuaca panas adalah resiko dehidrasi bisa meningkat tanpa kita sadari ya. Banyak banget orang yang gak sadar kalau makan pedas ketika cuaca panas itu bisa mempercepat kehilangan cairan tubuh gitu. Jadi beberapa orang justru malah lupa minum air ya, karena terlalu menikmati makanan pedas tadi. Kondisi ini bisa memicu tanda-tanda dehidrasi ringan kayak kepala sakit, bibirnya jadi pecah-pecah, terus tubuhnya juga jadi lebih mudah capek dan sulit untuk konsentrasi. Makanya biasakan untuk minum air putih secara rutin dan perbanyak asupan cairan setelah mengonsumsi makanan pedas ya. Sebenarnya walaupun cuaca panas, konsumsi makanan pedas tuh gak selalu buruk juga untuk kesehatan tubuh. Karena ternyata beberapa penelitian tuh menyebutkan bahwa keringat yang muncul setelah makan pedas itu bisa membantu tubuh kita merasa lebih sejuk setelahnya. Tapi masalahnya adalah kalau kita tetap beraktivitas di luar, ya tetap aja jadi gak enak ya kan, teman Prado malah jadi lebih berkeringat gitu. Cuman yang harus diperhatikan adalah harus disesuaikan dengan pola makan harian. Jangan makan pedas terus ya kan, karena kalau berlebihan tetap beresiko memicu gangguan pencernaan atau membuat tubuh kurang nyaman ketika cuaca sedang ekstrim. Jadi makan pedas ketika cuaca panas tuh sebenarnya gak selalu buruk, asal porsinya masih wajar-wajar aja. Apalagi kalau teman pro 2 emang pecinta pedas ya, tetap bisa menikmati makanan favorit kalian tapi dengan bijak supaya tubuh kita tetap nyaman saat cuaca sedang panas-panasnya gitu. Anyway teman pro 2, itu dia untuk di jam 6 tadi dengan Healthy Life ya. Setelah ini aku bakal kembali lagi dengan topik di next segment. So jangan kemana-mana, keep tuning di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Banjarmasin teman terbaik kamu. Kalau ada yang mungkin baru bangun dan mulai bersiap ya, selamat pagi aku ucapin lagi sama Pro 2. Aduh, akunya juga tadi masih kayak lemes-lemes, sekarang aku udah semangat lagi nih sama Pro 2 ya. Dan sebelum aku bakalan menyampaikan topik hari ini, seperti biasa sebelum mulai beraktivitas, kita bakalan updatein dulu untuk info cuaca di hari ini untuk kamu.

Info cuaca di hari ini supaya kamu tetap bisa bersiap ya tahun pro 2 ya. Yang pertama mungkin akan diperkirakan berawan terjadi di tanah laut, di Kota Baru juga. Lalu di Balangan ya, itu diperkirakan akan berawan hari ini. Lalu juga ada yang diperkirakan akan cerah, satu-satunya yaitu di Tanah Bumbu, tahun pro 2. Terus ada hujan ringan yang diperkirakan akan terjadi di Kabupaten Banjar, Barito Kuala, di Tapin, Hulu Sungai Selatan, Tengah dan Utara. Lalu juga di Tabalong ya. Sedangkan untuk Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru diperkirakan akan hujan petir, teman pro 2. Gitu. Jadi buat kamu nih, apalagi khususnya di Kota Banjarmasin, pengguna roda 2 apalagi, silakan bersiap ya teman pro 2. We never know. Siapa tahu nanti tiba-tiba hujan deras dan kalau misalnya udah ada persiapan kan, kita jadinya udah tahu gitu kita harus ngapain, kita harus bawa apa biar aware, biar nanti juga jadinya enggak nggak bete kalau misalnya nggak bawa mantel atau jas hujan tuh bete tahu teman pro 2. Kayak aduh lupa lagi bawa jas hujan gitu, atau kayak aduh aku kira panas. Nah ini Mutaya udah bilangin kalau diperkirakan di Banjarmasin terjadi hujan petir ya, jamnya jam berapa nggak tahu, cuman kalau bisa sih persiapkan dulu aja. Dan nanti kalau memang ternyata hujan petir, jangan lupa untuk hati-hati di jalan juga ya teman pro 2, harus ekstra lagi karena jalannya licin ya, jadi harus berempati sama pengendara dong Mute ya. Dan juga jangan lupa juga untuk selalu berhati-hati di jalan ya. Oke, itu dia tadi untuk info cuaca di hari ini.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
2: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
1: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
2: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
3: Kemarin bukannya masih ada.
2: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
3: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
4: Hindari judi, biar gak rugi.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sekarang di jam 7 ya teman Prodo, aku mau membawakan sebuah topik tentang registrasi kartu SIM dengan face recognition ya. Jadi ini tuh emang sudah berlaku secara nasional di 1 Juli 2026 nanti ya. 1 Juli ya, bukan 1 Juni teman Prodo. Nah, jadi kita bahas dulu nih. 1 Juli nanti itu akan diberlakukan efektif secara nasional ya. Ini sudah dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah. Dan kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital atau Permenkomdigi nomor 7 tahun 2026 tentang jadi aturan ini tuh menggantikan mekanisme registrasi sebelumnya. Kita kan kalau kartu SIM itu kan cuma pakai NIK ya sama kartu keluarga. Nah, sekarang dari pengamat keamanan cyber ya dari vaksin.com, Alfons Tanujaya itu menilai kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan langkah yang tepat sebenarnya untuk mengatasi maraknya penyalahgunaan data kependudukan yang bocor. Tapi menurut dia, keberhasilan sistem baru ini sangat bergantung pada kualitas data, pengelolaan informasi, serta kesiapan infrastruktur yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan. Karena terbukti sampai sekarang aja masih ada kebocoran-kebocoran data gitu ya teman Pro 2. Nah, terus kenapa harus ada penerapan verifikasi biometrik lagi? Nah, jadi Alfons menilai penerapan verifikasi biometrik ini gak bisa dilepaskan dari berbagai kasus kebocoran data kependudukan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Terakhir itu di Juli 2023 misalnya ada dugaan kebocoran 337 juta data Dukcapil yang diperjualbelikan di forum Bridge Forums. Nah, datanya mencakup NIK, terus KK, akta kelahiran, akta nikah, data

di forum peretasan rate forums gitu. Jadi dengan kebijakan yang sebelumnya ternyata masih banyak kebocoran data. Makanya dipelajarilah terobosan-terobosan baru untuk registrasi terkait SIM ini supaya lebih aman.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar

0: dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
0: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Ada teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

Banjarmasin teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Prodo masih ngomongin tentang registrasi kartu SIM ya dengan face recognition. Ini perlu digarisbawahi bahwa SIM-nya bukan surat izin mengemudi tapi SIM card ya teman Prodo ya. Oke, jadi kita lanjutin ya. Tadi tentang perdata-dataan yang bocor itu ya, menurut Alphonse data yang bocor tersebut sudah dimanfaatkan untuk berbagai tindak kejahatan dan merugikan banget. Makanya dia menilai menambahkan lapisan verifikasi biometrik itu adalah respon yang logis terhadap kondisi yang ada di saat ini gitu. Alphonse menilai pemerintah sudah menyiapkan sejumlah standar teknis yang cukup ketat dalam penerapan registrasi biometrik ini. Permenkumdigi nomor 7 tahun 2026 mewajibkan tingkat kemiripan wajah minimal 95% dan penggunaan teknologi liveness detection sesuai standar ISO IEC 301073 agar sistem tidak dapat dikelabui menggunakan foto maupun video yang statis. Selain itu juga proses verifikasi akan dilakukan langsung dengan basis data Dukcapil ya. Pemerintah juga memberikan masa transisi selama 6 bulan, yakni sejak Januari hingga Juni 2026. Nah, selama periode itu uji coba sudah dilakukan bersama beberapa provider Telkom Pro 2 ya. Dan menurut data yang disampaikan bahwa hingga April 2026 tercatat sekitar 300 ribu registrasi biometrik dilakukan setiap hari dengan total 1,7 registrasi berhasil diproses. Jadi kebijakan ini juga membatasi kepemilikan maksimal 3 nomor untuk setiap operator dalam satu NIK gitu. Jadi disertai dengan fitur pengecekan mandiri juga yang bisa kita gunakan. Nah, di sisi lain proses verifikasinya diklaim lebih cepat karena bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit, jauh lebih singkat ya daripada registrasi manual pakai NIK dan KK atau Pro 2. Cuman walaupun menjanjikan, Alphonse masih mengingatkan untuk masih ada sejumlah tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Menurutnya, persoalan paling mendasarnya terletak pada kualitas data biometrik yang sekarang tersimpan sebagai data induk di Dukcapil.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.

0: coba cermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita tadi masih ngomongin ya registrasi kartu SIM card nih. Kira-kira nih ya teman Pro 2 ya, di sini tuh sebenarnya selain pemerintah ya dan juga masyarakatnya, sebenarnya Dukcapil juga perlu untuk membangun kepercayaan publik. Karena Alphonse ini menyoroti ironi bahwa sistem baru ini meminta kita itu untuk menyerahkan data biometrik wajah kita kepada lembaga yang rekam jejak perlindungan datanya itu masih dipertanyakan oleh sebagian kalangan kan. Makanya ia mendorong adanya audit keamanan secara berkala oleh lembaga independen, transparansi juga dalam pengelolaan data biometrik, serta penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP secara konsisten. Dan pada akhirnya, Alphonse menilai registrasi kartu SIM berbasis face recognition ini adalah kebijakan yang arahnya sudah tepat karena bisa mempersulit penyalahgunaan identitas untuk pendaftaran nomor seluler ilegal. Tapi ia menegaskan kalau keberhasilan implementasinya tidak bisa dianggap otomatis, teman Pro 2. Harus ada peran pemerintah, harus memperbarui kualitas data biometrik, memperkuat infrastruktur, menyiapkan mekanisme cadangan ketika sistem mengalami gangguan, serta memastikan keamanan data masyarakat itu benar-benar terjaga. Jadi nggak bisa tiba-tiba teman Pro 2 udah jalan ya udah gitu, tapi harus benar-benar di audit ya.
1: Dale. Hey, DJ Marsky, let's get it.

0: Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Pemerintah telah menetapkan 3 jalur strategi pembangunan, yaitu pertama, pro-pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan 17 program pengentasan kemiskinan melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi. Kedua, pro-lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja. Dan ketiga, pro masyarakat miskin, agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Bersama kita peka dan peduli dalam pengentasan kemiskinan.
1: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari

Produk konfirmasi teman terbaik kamu. Itu dia tadi teman produk untuk topik di jam 7 ini ya, terkait dengan kartu SIM dengan face recognition. Dimulainya nanti di bulan Juli, jadi semoga kita bisa menyesuaikan ya teman produk dengan kebijakan baru, dan semoga si kebijakan baru ini bisa membawa keamanan yang lebih lah terhadap data-data kita. Anyway, nanti aku balik lagi di jam 8 ya teman produk dengan segmen berikutnya. So jangan kemana-mana, keep tuning di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: ngunyuk.
1: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
2: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health.

0: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pada selamat pagi teman Pro 2.
3: I'm like

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist.